0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boost.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Entertainment terbaik kamu. Prodia FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih sama Sophia di sini dan teman Pro 2. Wah, tahu enggak sih? Kan aku udah sebelumnya bilang ini tuh hari spesial. Hari spesial kenapa? Karena hari ini adalah hari 9 September 2026. Ayo, apa ini? Hari apa, yo? Karena ada yang tahu enggak kalau hari ini bukan cuma hari Rabu biasa nih. Dan yap, hari ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Jadi mungkin buat kamu olahraga yang identik banget dengan jogging, gym, futsal, badminton, atau hanya jalan pagi santai. Tapi ternyata nih teman Pro 2, HORNAS ini punya sejarah yang cukup panjang dan juga erat dengan perjalanan Indonesia. Nah, teman Pro 2, di segmen berikutnya kita bakal gimana ya bilangnya? Kita bakal flashback sedikit ya ke sejarahnya biar kita tahu kenapa sih ada Hari Olahraga Nasional ini, biar teman Pro 2 semua mengerti dan dapat wawasan baru walaupun masih pagi-pagi ya. Tapi biar makin semangat aja, kita kasih ilmu dikit walaupun dalam bentuk yang gak berat-berat ya. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagunya dari yang terbaru nih. Lagu dari BCL dan juga Flo dengan judulnya Terpesona.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
4: Teman terbaik kamu.

0: tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun ha, sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2, jadi begini guys semua ya. Jadi Sophia jelasin di sini buat teman Pro 2 semua. Jadi untuk tanggal 9 September ini dipilih sebagai H.O.R.N.A.S. karena bertepatan dengan pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau yang biasa kita bilang PON. Pertama yang dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1948. Jadi bayangin aja nih teman Pro 2 semua, Indonesia waktu itu baru beberapa tahun merdeka. Tapi bangsa kita ini sudah mampu menggelar sebuah ajang olahraga nasional yang mempertemukan para atlet dari berbagai daerah. Wah, jadi keren banget kan teman Pro 2, itulah ilmu kita. Tapi ada juga karena olahraga waktu itu juga bukan cuma soal siapa yang paling cepat atau juga paling kuat nih teman Pro 2 semua. Ada semangat persatuan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan juga keinginan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka. Ya teman Pro 2 semua. Dan kebetulan banyak kali juga ya kemungkinan ada yang merayakan H.O.R.N.A.S. Hari ini kemungkinan karena ini hari yang spesial juga, tapi berhubung dengan kata-kata olahraga, pastinya teman Pro 2 harus makin semangat dong ya. Semangat membara. Wah, semangat membara ya. Karena ini aku masih ngobrol sama teman Pro 2 semua, banyak banget ocehannya di pagi hari ini sampai nanti siang. Dan kebetulan nanti siang ini teman Pro 2 di jam 10 akan ada siaran langsung dari Bintang Radio untuk hari kedua Jadi penasaran banget ya kan teman Pro 2 untuk lanjutannya. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM dan juga mungkin teman Pro 2 yang di luar daerah. Di luar daerah Kota Sibolga atau Tapanuli Tengah bisa langsung cek aplikasi kita RRI Digital. Jadi semua teman Pro 2 bisa dengar dari sana. Oke, teman Pro 2 kita break dulu dan dengerin lagu yang satu ini buat kita makin semangat.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, ah. Yang penting, kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek ya, Pak ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomongin apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh, sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sok-sokan tau, sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya, sis. Tapi kan gak masalah ya di-mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2 semua. Nah, pertanyaannya sekarang nih. Kalau PON pertamanya tahun 1948, terus kapan tanggal 9 September resmi menjadi Hari Olahraga Nasional? Nah, jawabannya adalah tahun 1985, karena melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985, tanggal 9 September ini ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional, yang artinya HORNAS bukan hanya seremoni tahunan nih, karena momentum ini menjadi pengingat bahwa olahraga punya peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat, bugar berkarakter sekaligus berprestasi. Nah, teman Pro 2 semua, sekarang ayo giliran kita. Gimana kita merayakan HORNAS itu nggak harus langsung jadi atlet nasional kok. Wah, itu sih kalau semua warga Indonesia jadi atlet nasional nggak kebayangkan, teman Pro 2. Nggak mungkin kayak gitu. Tapi ada aja pasti atlet nasional dari Indonesia. Tapi nggak mungkin sampai semuanya gitu ya. Nah, teman Pro 2 semua, jadi kamu semua bisa mulai dari hal sederhana. Jalan kaki, bersepeda, bermain basket, badminton, futsal, atau juga olahraga favorit kamu lainnya. Yang penting tubuh itu tetap aktif, dan juga olahraga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena kan seperti yang harus terus ditekankan dalam peringatan HORNAS, olahraga itu bukan cuma soal prestasi. Olahraga juga tentang kesehatan, kebersamaan, karakter, dan juga semangat Indonesia. Dan untuk teman Pro 2 semua, selamat Hari Olahraga Nasional 2026 dan salam olahraga jaya terus.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama. Ya.

0: Kristen. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM,
1: Pro 2.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, ini buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tetaplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta."

0: Nusa Bangsa dan Bahasa kita bela bersama, terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya terlihat jelas nuansa merah putih.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Ya teman Pro2, good morning. Selamat pagi teman Pro2 semua. Dan balik lagi masih sama Sophia di sini. Dan kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dan kebetulan nih untuk tema hari ini adalah tanggap bencana nih teman Pro2 semua. Dan memang ya akhir-akhir ini banyak sekali bencananya kita di Indonesia ini. Semoga negara kita ini cepat pulih kembali ya teman Pro2 semua. Karena sedih melihat orang-orang di sana kesulitan ya menghadapi bencana yang benar-benar beragam di Indonesia ini. Dan teman Pro2 pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang serius tapi tetap santai. Dan yep, tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, namanya juga bencana ya, kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Apalagi itu kalau bencana itu dari alam ya, bukan yang dibuat oleh manusia, tapi dari alam. Apalagi itu tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi bisa pagi, siang, malam, bahkan ketika kita lagi asik tidur ya, istirahat. Makanya jangan sampai kita baru panik setelah bencana terjadi. Justru sebelum itu terjadi kita perlu punya rencana darurat nih teman Pro2 semua. Misalnya, kamu tahu gak sih jalur evakuasi dari rumah? Atau kamu juga tahu harus menghubungi siapa kalau keadaan mulai darurat? Terus kalau listrik mati atau komunikasi terganggu, kamu punya alternatifnya enggak? Nah, pertanyaan sederhana seperti ini nih, ternyata penting banget karena kita itu berarti siap menghadapi bencana. Bukan berarti kita parno ya, enggak kayak gitu. Kita adalah, biasanya kita bisa bilang realistis. Kita harus tahu apa kesiapsiagaan kita. Justru di mana itu kita sedang belajar menjaga diri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Oke teman Pro2, nanti kita lanjut ya ngobrol-ngobrol tentang topik di Spada kali ini. Jadi stay tune terus karena kita break dulu dan dengerin lagu yang satu ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kenapa berdua semua? Jadi memang kan coba cek diri kita sendiri deh. Kalau tiba-tiba terjadi keadaan darurat, kamu langsung tahu harus ngapain. Minimal kita punya rencana sederhana bersama keluarga. Misalnya, menentukan titik kumpul yang aman dan juga mudah dijangkau. Terus, kamu juga bisa menyimpan nomor penting di ponsel. Jangan cuma nomor teman yang disimpan paling atas ya, teman pro dua semua. Selain itu, kenali juga lingkungan sekitar tempat tinggal kamu. Cari tahu lokasi, fasilitas kesehatan, tempat evakuasi, dan juga jalur keluar yang aman. Jadi, untuk teman pro dua semua, kalau memungkinkan juga, siapkan juga tas berisi kebutuhan penting. Isinya bisa apa aja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu dan juga kondisi lingkungan. Dan yang gak kalah penting, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas. Karena kan saat bencana, informasi palsu itu bisa bikin situasi semakin kacau. Jadi, pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Karena dalam kondisi darurat, informasi yang benar bisa membantu kita mengambil keputusan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Nah, teman pro 2 semua, jadi kita belajar satu hal penting ya. Jadi kesiapsiagaan bencana itu bukan cuma urusan pemerintah atau juga petugas. Kita sebagai anak muda juga punya peran, mulai dari hal kecil yang bisa dilakukan di lingkungan masing-masing. Misalnya, ikut kegiatan edukasi kebencanaan, belajar pertolongan pertama, dan memahami prosedur evakuasi juga bisa jadi bekal ya, teman pro 2 semua. Jadi, teman pro 2, kalau terjadi bencana, jangan malah sibuk membuat konten tanpa mempertimbangkan kondisi sekitar itu. Gak boleh ya, no no no, teman pro 2 semua. Jadi, teman pro 2 harus utamakan keselamatan dan bantu sebarkan informasi yang benar. Jadi, mulai hari ini, coba tanyakan deh kepada diri sendiri, kalau bencana datang hari ini, aku sudah punya rencana belum? Kalau jawabannya belum, gak perlu panik, kita bisa mulai menyusunnya dari sekarang. Karena bencana memang gak kenal jam, tapi kita bisa punya kesiapan sebelum keadaan darurat datang. Oke teman pro 2, itu dia sepada kita. Sophia di sini pamit sebentar, karena nanti akan ada opening lagi untuk apa namanya ya? Oh iya, Bintang Radio 2026 nih, untuk day kedua. Wah, penasaran banget kan? Nah, teman pro 2, nanti kita akan pembukaan di pukul 10. Jadi stay tune terus ya. Mungkin teman pro 2 ada yang gak tahu di mana disiarkannya. Boleh banget aku kasih tahu. Jadi disiarkannya akan ada dari 94,8 FM tentunya, dan juga aplikasi RRI Digital. Dan gak hanya itu, teman pro 2 juga bisa lihat siaran langsungnya di YouTube kita, RRI Sibolga, untuk videonya ya. Nanti penasaran banget kan untuk siapa sih dukungan kamu ini sekarang, jagoan kamu. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal aku sapa lagi di siang ini ya.

Halo teman pro 2 semua, wow, good morning tapi menjelang siang ya teman pro 2 semua. Apa kabarnya untuk hari ini dan masih semangat dong pastinya? Karena sebentar lagi nih kita akan lihat keseruan bintang radio pro 2 RRI Sibolga. Lanjut lagi di day kedua ya teman pro 2 semua. Jadi buat kamu yang kemarin udah ikut meramaikan, welcome back banget. Dan buat kamu yang baru gabung hari ini, tenang aja, kamu gak ketinggalan banyak kok teman pro 2 semua. Karena hari ini kita bakal kembali lagi kasih support buat para calon bintang yang siap menunjukkan suara terbaiknya ya. Dan teman pro 2, jadi untuk teman pro 2 semua, jangan cuma jadi penonton atau pendengar aja nih, coba deh dukung jagoan kamu dengan cara voting juga di Bintang Radio RRI, bintangradio.rri.id. Siapa tahu kan suara pilihan kamu hari ini bakal jadi bagian dari perjalanan mereka nih menuju panggung yang lebih besar. Jadi langsung aja kita dengarkan dan juga saksikan, ini dia kelanjutan Bintang Radio 2026 untuk day kedua.

0: Kita masuk ke peserta nomor 11. Ada Nur Adila Simanung Khalid.
1: Tepuk tangan yang meriah untuk MPP 11.

0: Oke, tepuk tangannya untuk Nur Adila. Sudah tenang, sudah lega ya. Oke, setelah kita dengarkan tadi Nur Adila menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali, kita dengarkan Dewan Juri menyampaikan komentarnya.
1: Halo Nur, masih nervous? Masih ya, kerasa sampai kesini nervousnya. Ya untuk Nur banyak banget nih hal-hal yang perlu kamu pelajari lagi, latih lagi ya. Ada artikulasi. Kalau kita sebagai penyanyi, artikulasi itu harus jelas ya sayang ya. A, I, U, E, O nya itu harus jelas. Biar pendengar juga gak menduga-duga atau menerka-nerka apa ya dibilang si Nur gitu. Itu selanjutnya untuk ekspresi kamu juga masih kurang ya sayangnya, harus latihan lagi. Dan ada beberapa tempo di part-part tertentu yang terlambat tadi, ya kan? Oke, selanjutnya untuk peserta yang lain juga ya, lagu itu tidak boleh enak di telinga kita aja, gak boleh enak untuk diri kita, tapi kita juga harus perhatikan supaya lagu itu enak didengar oleh para penonton. Selanjutnya untuk beberapa lirik sesaat itu gak ada artinya, tapi kalau sesaat itu ada artinya, jadi jangan diputus. Dan tadi aku agak greget di klimaksnya juga untuk Nur, kan klimaksnya itu dibawa dia kembali ya, tapi kayak kamu udahlah yang penting siapa lagunya kayak gitu jadinya. Ya kurang klimaks tadi di situ ya untuk yang bawa dia kembali. Di situ tadi kurang dapat ya Nur ya. Dan untuk Nur, semangat untuk belajar lagi. Suara kamu tipe-tipe suara teknik husky. Jadi kalau kamu memang mau mendalami teknik itu, kamu harus lebih rajin lagi berlatih. Dan kalau ada ajang juga, kamu harus belajar untuk mengekspresikan suara kamu. Oke, terima kasih. Semangat Nur.
0: Oke, terima kasih Dewan Juri. Terima kasih Nur Adila. Aku.
2: Peserta 12 sudah ada. Oke, langsung silakan aja Cia.
0: Peserta putra nomor 12, Pak Mi.
2: Tepuk tangan yang meriah dong.

Oke, setelah ini kita kembali ke peserta putri dengan nomor urut peserta, nomor tampil peserta 13. Patricia Yuanita Siadari. Tepuk tangannya.

0: Patricia dipanggilnya apa? Cia? Oke, Cia. Baik, sekarang kita dengarkan Dewan Juri menyampaikan komentar untuk Cia.
1: Halo Patricia. Halo Kak. Gimana, masih nervous?
2: Masih,
1: kelihatan memang ya. Ya, untuk Patricia, kostum kamu hari ini sangat menawan. Ya, kamu ala-ala Black Mamba ya untuk hari ini ya. Jadi nampak kemarahannya itu melalui kostumnya. Oke, untuk Patricia ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dan pelajari ya. Untuk tempo itu yang paling utama. Ada beberapa, bukan beberapa sih, ada banyak tempo yang tadi kamu keteteran. Kakak nggak tahu atau mungkin itu bagian dari cara kamu mengimprov lagunya, tapi kurang tepat. Jadi kayak kedengarannya temponya salah gitu, keteteran ya. Jadi dari awal itu loh, dari awal sampai refnya juga tadi ada beberapa tempo yang kurang tepat, kurang duduk. Dan untuk teknik micingnya masih kurang ya sayang, harus diperbaiki. Kalau kita rasa itu nadanya agak tinggi, boleh kita agak jauhkan micnya sedikit. Jadi suaranya tidak apa ya bahasa

rasanya tidak terlalu over kita dengar untuk Patricia. Terus untuk improve lagunya, kamu boleh mengimprove lagu, semuanya boleh mengimprove lagu, tapi harus matang dan harus hafal bagian-bagian improve mana yang kamu improve. Jadi jangan asal diimprove tapi kurang tepat, gitu ya sayangnya. Dan selanjutnya

0: Apa? Alright. Don't you let bang. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk MPP 14. Oke. Baik. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana ekspresi dan penjiwaan dari 14, kita akan dengarkan komentar dewan juri apakah cukup. Silakan.
1: Oh, baik. Fajri. Ya, oke. Okay. Peserta nomor 14. Pembawaan lagu yang luar biasa, Fajri. Tonnya tadi, walaupun ada beberapa tone yang memang ada false, ada yang tepat, itu overall gak apa-apa lah, udah bagus kok gitu. Tapi ada yang perlu diperhatikan, Fajri. Take vokalnya tadi di awal masih kurang jelas, gitu ya. Sure. Itu di bagian artikulasinya. Agak tolong diperhatikan nanti di awal di bagian artikulasi, kemudian di register vokal ada yang kita tidak hanya berhati-hati untuk mengambil nada tinggi, tapi nada rendah juga hati-hati karena rawan sekali false di nada rendah. Contoh, ku bertemu di rumah barumu, gitu. Ya, di register nada rendahnya itu hati-hati karena tadi sependengaran saya, nggak tahu teman-teman yang lain, teman-teman juri yang lain, itu ada yang false sedikit tadi. Jadi hati-hati di range rendah gitu ya. Sure. Dan terakhir, nafasnya kedengaran di mic tadi, Fazli. Ya, hati-hati gitu. Ya, ku bertemu di rumah barumu. Itu agak sedikit mengganggu gitu. Jadi lain kali hati-hati menggunakan mic karena mic di RR ini sangat sensitif menangkap suara-suara termasuk suara hati. Luar biasa. Terima kasih.
0: Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk MPP 14. Terima kasih, Fajri. Baik, kalau begitu. Dan kalau tadi Fajri sudah ada, kali ini saya mau undang salah satu cewek rekan saya yang akan gabung bersama saya. Boleh tepuk tangan untuk Wulan.
2: Oke, terima kasih abangku yang ganteng ini.
0: Ya Allah, tadi cewek yang mana? Sekarang cewek yang mana?
2: Ganteng ceweknya sekarang.
0: Iya, tadi ceweknya beda, sekarang ceweknya beda lagi.
2: Ya tadi syariah.
0: Oke, apa kabar Wulan?
2: Sehat abang, gimana abang?
0: Alhamdulillah dek, sambil dinas. Oke, Wulan, kita menuju peserta berikutnya kah?
2: Peserta berikutnya, di nomor 15 ya bang ya?
0: Benar.
2: Cewek cantik juga, tapi cantikan aku sih.
0: Widi, gak mau kalah dia.
2: Ya kan.
0: Kayak perempuan.
2: Jadi aku apa bang?
0: Baru dia fokus ya.
2: Apa bang? Aku jadi apa bang?
0: Udah. Oke dah. Kalau begitu langsung saja MPP 15 dengan nama Yolanda Sandoro. Tepuk tangan yang meriah.

0: Tepuk tangan dong, Widi.
1: Maria untuk Yolanda.
0: Tahu nggak Wulan, masing-masing peserta menunjukkan kebolehannya memukul dewan juri ya.
1: Luar biasa sekali ini. Agak sulit kayaknya ya dewan juri untuk tahun ini ya.
0: Bener. Beda tahun ini ya. Oke dah, komentar dari dewan juri silakan.
2: Baik, Yolanda.
3: Hai Jajas.
2: Ya. emosi lagunya sampai ya di beberapa part tadi memang kita harus akui bahwasanya ada yang false ya. Terutama di bagian reference-nya itu false tadi ya. Kalau mau biar percaya sama juri coba nanti didengar rekamannya. Oh ya ini yang falsnya gitu. Ya. Baik. nafasnya tolong diperhatikan. Ya, ada tadi nafasnya yang terpenggal gitu, rajin-rajin olahraga. Dan terakhir, saya melihat kamu itu mengingatkan saya pada diri saya sendiri tahun 2018. Kenapa? Nyanyinya sambil emosi gitu, sehingga ada beberapa part lagunya yang memang seperti dibilang Kak Yola, Kak apa tadi? Kak Esther, seperti jadinya marah-marah dan tidak terkontrol jadinya nadanya gitu. Jadi hati-hati memainkan emosi gitu. Overall luar biasa.
0: Sedikit dewan juri tadi kan di awal ini maaf nih. Tadi kan di awal katanya kita nyanyi harus punya amarah.
2: Betul.
0: Kita punya amarah. Gimana tuh?
2: Saya sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Jadi begini, ada marah-marah gitu. Nah, contohnya gini. Bukan dia, tapi aku. Itu marah. Kalau marah-marah, bukan dia, tapi aku. Itu marah-marah. Jadi orang,
1: Emosi.
2: Gitu. Jadi walaupun kita menyampaikan lagu itu sambil marah, tapi gimana ya? Gimana sih kalau nyampaikan kata-kata kalau sambil marah-marah gak akan nyambung. Tapi kalau sambil marah tapi marahnya soft, jangan gitu kau gitu. Jadi
0: dibedakan ya iya, antara marah dengan marah-marah.
2: Iya.
0: Oke. Tambahan singkat mungkin ada tambahan singkat? Oke, cocok baik. Makasih Adik.
1: Terima kasih.
0: Boleh kembali. Widi. Kalau Adik marah gimana?
3: Aku gak pernah marah.
0: Widi gak pernah marah.
3: Aku baik hati.
0: Perempuan gak pernah marah, Widi.
3: Aku baik hati dan tidak sombong.
0: Baik dah, kalau begitu Wulan kita menuju kemana Wulan?
1: Lanjut lagi nih, peserta berikutnya di nomor urut 16. Kali ini yang ganteng ya.
0: Oke, yang ganteng.
1: Ganteng ini kayaknya.
0: Kenapa dia ganteng? Karena dia cowok ya. Kalau cewek pasti cantik ya. Oke, kalau begitu ada siapa?
1: Berikutnya ada Guska.
0: Tepuk tangan dong untuk Guska.

0: Guska bener ya, Guska manggilnya atau yeah. Gaska bahasa Inggris?
1: Guska.
0: Oke, langsung aja komentarnya dewan juri.
2: Oke, halo Guska, selamat siang.
1: Selamat siang kak.
2: Iya, tipe-tipe suara kami ini adalah tipe-tipe suara yang bisa diasah, yang bisa dilatih. Jadi harus lebih semangat lagi untuk belajar untuk Guska. Dan ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Untuk penguasaan panggung itu sangat penting ya, apalagi ini lagu yang ngebeat. Jadi harus lebih bisa menguasai panggung, gerakannya juga masa lebih goyang kami para juri daripada kami yang tampil ya kak. Oke, selanjutnya ada beberapa part juga yang masih kurang duduk penempatan nadanya. Jadi untuk Guska semangat untuk belajar, jangan menyerah. Oke,
0: okay? Okay, tepuk tangan, terima kasih Kak Esther, luar biasa sekali ya. Dan tapi kita lanjut lagi langsung ya semuanya ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya, nomor urut 17 atas nama Nazwa Siagian. Dipersilakan.

0: Oke, Nazwa Siagian. Imut ya, kecil-kecil. Dipersilakan dewan juri untuk komentarnya.
1: Halo Nazwa. Ya, Kak. Kelas berapa Nazwa?
2: Kelas 11, Kak.
1: Kelas 11. Di?
2: Di SMK Muhammadiyah.
1: SMK Muhammadiyah. Oke. Iya, Nazwa tahu kan tadi ada masalah apa? Tahu enggak?
2: Apa?
1: Apa masalahnya tadi?
2: Lupa.
1: Lupa?
2: Pas nadanya.
1: Oh ya, itu tempo ya. Yeah. Jadi pas lagu itu kalau kita sudah blank temponya, itu sudah pasti keteteran. Ini lagunya berapa hari dihafal?
2: 3, Kak.
1: 3 hari, ya berarti kalau Bintang Radio tahun depan, 3 tahun lagi sebelumnya sudah dihafal kian ya. Biar benar-benar tahu di mana jatuhnya. Oh iya, belum tahu pula ya. Ya, makanya banyak dengerin musik, banyak putar Pro 2 di rumah. Jadi Pro 2 itu kan lagu-lagunya itu kan update-update. Jadi kalau kita penyanyi, kita harus punya banyak referensi musik. Harus rajin dengar lagu. Jadi pada saat keluar lagu pilihannya, sudah familiar kan, sudah enak dilatih. Semangat ya latihannya, nanti Bintang Radio tahun depan kita tunggu Nazwa dengan penampilan yang lebih baik.
0: Terima kasih, Kak. Oke, semangat Nazwa. Ini luar biasa ya, akan menjadi teman Pro 2 ya. Teman terbaik kamu, benar gak dewan juri? Nah, langsung aja lanjut lagi ya, karena peserta kita luar biasa ya untuk tahun ini ya. Peserta dengan nomor urut 18, Rahman G.

0: Oke, tepuk tangan untuk Rahman. Ini walaupun agak grogi dikit ya. Langsung aja Dewan Juri.
1: Man, Rahman G.
2: Iya, Bang.
1: Apa itu G?
2: Rahman G ya sebenarnya.
1: Oh G ya. Kenapa kalian tidak bangga dengan marga kalian itu?
2: Bukan, salah tulis itu, Bang.
1: Oh salah tulis. Kami yang salah tulis atau kau salah tulis?
2: Salah tulis saya.
1: Oh iya, oke. Terima kasih atas pengakuannya. Oke. Ya, kalau sudah hilang fokus ke belakang pasti berantakan. Cuma nanti coba belajar dari Bang Joni, Kak Esther, Bang Hilman, bagaimana cara mengakalinya kalau kita di awal itu sudah salah gitu ya, agar ke belakangnya tetap diselesaikan, kan gak mungkin berhenti kan. Nah ada attitude-attitude yang harus diketahui oleh seorang penyanyi ketika terjadi hal-hal seperti itu ya, ada trik-trik khusus lah. Memang kalau sudah salah lirik itu sudah pasti tak termaafkan secara penilaian, tapi kamu punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikannya. Dan terima kasih kamu sudah melakukan itu tadi. Okay, cuma masih ada tadi garuk-garuk kepalanya kan, secara attitude itu kurang baik. Untuk sesi ini saya minta bantuan Bang Hilman lah untuk sebagai performance Bang, kalau terjadi masalah seperti Rahman G tadi.
3: Ya, baik. Saya pernah di posisimu, di mana memang tiba-tiba blank, gitu. Seperti yang dibilang Bang Irfan, memang salah lirik adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, tapi ada tanggung jawab moral untuk melanjutkannya. Kalau sudah salah lirik, yaudah, biarkan aja, gitu. Pokoknya lanjut aja ke lirik selanjutnya. Mau juara nggak juara, hantam aja situ, gitu. Yang penting. Lirik lagu ini harus kuselesaikan dengan baik, gitu. Urusan juara nggak juara ya belakangan lah itu. Yang penting, udah kalau gini, ya, kalau kita udah tahu hasil akhirnya, ngapain lagi harus takut? Itu ya, gitu. Jadi kok, iya. Pokoknya kalau udah udahlah, udah kalahnya nih, udahlah baca lah situ gitu. Iya. Pokoknya hantam aja, gitu ya. Jadi jangan jadi udah salah di sini makin panik akhirnya hilang semua gitu ya. Oke, itu aja.
1: Oke, Bang, makasih.
0: Oke, tepuk tangan untuk Rahman G ya, luar biasa. Oke, langsung aja ya, si cantik berwarna hijau dengan nomor urut 19.
4: Kita sambut, ini dia Tiara Blazinski Siahaan. Tepuk tangan dong.

0: Tepuk tangan untuk 19.
1: Piero Blazinski siaran.
0: Widih.
1: Okay. Luar biasa.
0: Silakan Wulan.
1: Silakan dewan juri.
0: Iya, Wulan yang bilang. Oh.
1: Silakan dewan juri.
2: Oke, baik, selamat siang buat Tiara. Namamu Tiara tapi suaramu seperti anggun ya. Iya, untuk Tiara ini banyak banget PR yang harus kamu pelajari lagi ke depannya ya Tiara. Baik itu dari vokal kamu. Vokal kamu itu adalah vokal yang langka. Jadi jarang orang memiliki genre suara seperti kamu. Dan untuk pernapasan juga harus perlu lebih banyak belajar lagi. Dan ada banyak nada juga nih yang tadi kurang duduk pada saat kamu bernyanyi ya kan. Jadi memang perlu lebih banyak berlatih lagi sebelum tampil. Untuk penampilan kamu siang hari ini cukup bagus ya, dengan gaun hijau yang disampaikan oleh Bang Joni tadi. Dan untuk yang terakhir, ekspresi kamu. Jadi kamu terlalu fokus untuk teknik, jadi sampai lupa nih ekspresinya gimana nih mengungkapkan kegalauan aku, kemarahan aku gitu. Oke deh, semangat terus buat Tiara. Terima kasih.
0: Thank you Tiara.
1: Terima kasih Tiara, tepuk tangan semuanya untuk Tiara Blazinski Siahaan.
0: Tadi saya pikir tadi Tamara Blazinski loh.
1: Hampir salah. Kayaknya mamanya penggemar Tamara Blazinski.
0: Widih. Oke, sebelum dipanggilin sama Wulan untuk peserta berikutnya, kita mau infoin juga untuk peserta dengan nomor 21 sampai dengan 30 sudah boleh standby di sebelah kiri. 21 sampai 30 ya, karena kita sudah mulai mendekati peserta-peserta akhir ini ya. Oke, betul, silakan Wulan.
1: Oke. Semuanya kita lanjutkan saja ke nomor urut 21. Nomor urut 21 atas nama Belinda Gracely Angel Simanjuntak.
0: Oke, sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah untuk MPP.
1: Belinda.

0: Simanjuntak. Luar biasa sekali, sudah bling-bling. Silakan Dewan Juri.
1: Cik, baik. Belinda. Ya, benar ya? Iya, ya, penampilannya bagus tadi ya. Cuman tadi fokusnya tadi agak terganggu tadi ya. Iya, fokusnya agak terganggu ditandai dengan liriknya lupa tadi gitu ya. Dan kemudian begini deh, pada saat pengambilan nada dasar hati-hati gitu, karena menurut saya, ini menurut saya, nggak tahu menurut dewan juri yang lain, nada dasar itu tadi ketinggian buatmu gitu, karena itu tadi terlalu memaksa dia. Dan satu lagi, noise voice-nya mendominasi. Jadi dalam manusia ini kan ada neck voice, ada noise voice, ada head voice, ada belting dan lain sebagainya, itu harus dipakai semua. Jadi jangan pada saat mengambil nada tinggi pakai noise voice di area hidung dia, jadi lebih mendominasi suara sengaunya gitu. Oh Tuhan gitu, jadi agak mengganggu. Jadi lebih rajin lagi belajar gitu ya. Dari voice-nya. Terima kasih.
0: Tepuk tangan untuk NPP 21 Belinda Gracely Angel Simanjuntak. Nah, semuanya kita lanjut lagi langsung nih. Kali ini perempuan cantik lagi. Ada NPP nomor 23 Helda Hot Priscilia Tindaun.

0: NPP 23, Helda, tepuk tangan. Oke, dipersilahkan Dewan Juri untuk komentarnya.
1: Halo Helda.
2: Hai Kak.
1: Iya, baik. Tadi nervousnya terasa sekali ya. Iya, saking nervousnya ada liriknya yang lupa, ada liriknya yang terpenggal, ya. Nafasnya juga tidak stabil, gitu ya. Kemudian tadi ada nelan ludah tadi ya. Gak apa-apa ya, tenang aja. Next, nanti tenang aja tampilnya. Lebih percaya diri, suara kamu bagus kok, gitu ya. Suara kamu bagus, hanya perlu latihan lagi, lebih baik lagi, ya. Karena bagi kami tidak ada suara yang jelek, gak ada. Hanya saja kurang latihan, gitu ya. Jadi latihan lagi agar bisa menampilkan lebih baik lagi, gitu ya. Oke Helda, semangat.
2: Terima kasih Pak.
0: Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk NPP nomor 23. Selanjutnya, tadi sudah yang cantik-cantik, sekarang yang ganteng-ganteng lagi ya. Oke, langsung aja nomor urut 24, Panji Hadinata Caniago.

0: NPP 24, Panji. Langsung aja dewan juri, komentarnya untuk Panji.
1: Oke, halo, selamat siang Panji.
2: Siang kak.
1: Luar biasa penampilan kamu untuk siang hari ini ya. Tapi ada satu hal yang sangat fatal tadi di awal. Nada kamu itu false di awal. Sadar kan tadi?
2: Sadar.
1: Iya, jadi memang itu harus banyak belajar lagi. Ini turun berapa kuncinya? Turun berapa? 2,5. Jadi mungkin ini entah mungkin pada saat pengambilan nada kamu kurang fokus ya. Sampai ini kesalahan yang fatal sih. Kalau kakak bilang karena ini di awal aja kamu udah fals gitu. Tapi untuk cara kamu mengeksplor lagi sampai selesai lagunya itu kakak patut apresiasi karena kamu menyelesaikan lagunya dengan cara kamu. Kamu juga berani mengeksplor, menguasai panggung dengan cara kamu. Dan suara kamu juga adalah tipe suara yang bisa diasah, yang bisa dilatih lagi agar lebih matang lagi. Ya, jadi buat Panji tetap semangat berlatih ya, Panji ya.
2: Kasih kak.
1: Oke. Oke, terima kasih Panji.
0: Oke, tepuk tangan untuk Panji nomor 24. Ini luar biasa sekali ya hari ini ya. Lebih banyak cewek-cewek cantiknya sebenarnya ya. Benar gak dewan juri ya? Cewek-cewek cantiknya di sini sudah pada dandan penampilannya. Ini boleh gak dewan juri ada komentar gak mengenai penampilan pesertanya dari segi fashionnya gimana?
1: Oke, sejauh ini ya kak, aku tidak tahu mungkin karena ini adalah audisi awal tahap pertama, jadi masih banyak adik-adik yang belum all out atas penampilannya untuk hari ini. Gak tahu mungkin kalau misalnya nanti lolos ke babak berikutnya bakalan lebih prepare lagi penampilannya. Jadi buat teman-teman, adik-adik semua, ini bintang radio. Jadi walaupun ini masih audisi, kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah seorang bintang. Gimana sih penampilan seorang bintang itu dari atas sampai bawah itu diperhatikan. Jadi jangan asal. Jadi aku ada sedikit ini juga ya, berbagi cerita. Ini bukan penampilan yang harus yang branded lah barangnya, enggak. Kamu bisa menjadi teman-teman yang kreatif. Pergunakan apa yang ada. Banyak kok sekarang literasi ataupun referensi dari Google, dari YouTube, dari TikTok. Bagaimana cara kita menggunakan barang yang ada ini untuk mix and match. Iya betul sekali. Jadi banyak PR nih buat adik-adik semua dan selebihnya semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng sih kak.
0: Oke, makasih banyak. Oh, ada lagi dari abang kita Irfan.
3: Nah, soal kostum ataupun cara kalian menampilkan diri di panggung ini, kami anggap itulah cara kalian menghargai acara ini. Jadi semakin all out kalian, semakin baiklah apa yang kami lihat. Sayangnya tidak ada lolos-lolosan ya. Ini sudah penampilan lagu pop. Ada kesempatan lagi untuk lagu daerah. Cuma memang di sini harapan kita teman-teman semalam sudah diingatkan juga kan Kak bahwasanya hari ini harus all out gitu. Jadi terima kasih yang sudah well dressed hari ini dan tolong kawan-kawan yang masih belum sadar agar berbenahlah. Siap. Itu
0: oke,
3: saja Kak Ulan.
0: Terima kasih banyak Abang Irfan. Langsung aja ya karena ini udah ada yang sudah all out juga. Sudah siap untuk all out ya dewan juri dan para penonton semua. Oke, ada Retisia dengan nomor urut 25.

0: 25 ya, 25 teman semua. Oke, langsung aja dewan juri, gimana komentarnya? Reret.
1: Kami memang punya perasaan yang sama juri yang lainnya. Kami bingungnya kayak ada yang kurang gitu ya. Apa ya gitu. Nah, memang kalau dalam satu penampilan, selain aspek teknis, selain aspek non teknis, ada juga ini namanya X factor. Ada juga sesuatu yang tak bisa kita jelaskan, tapi ini bisa membuild up kamu sebagai performance. Nah, secara lagu kamu fokus dengan teknis, main aman, pada saat improve kamu benar-benar ready untuk itu gitu kan, mempersiapkan dirimu, tapi secara rasa enggak kami terima, Reret. Maksudnya proyeksi kamu dalam bernyanyi itu tidak sampai ke kami gitu ya. Ini bukan hal teknis, walaupun ada beberapa teknis terkait tempo dan juga cara kamu bernyanyi tadi. Itu yang mungkin bisa kamu pelajari lagi, bagaimana lagu itu benar-benar punya rasa, menyampaikan lagu itu seperti apa. Kalau porsi emosional tadi kamu sudah coba bangun, kemudian kamu juga sudah coba untuk kontrol suara kamu, kontrol emosi kamu, itu kami tahu, kami tahu usaha kamu itu. Cuma itulah ya, proyeksi lagu yang kamu nyanyikan ke dewan juri itu, mungkin ke penonton juga, saya nggak tahu ya, kalau kami tadi berbicara ya kayak ada yang kurang gitu. Nah, apa yang mulailah sering-sering melihat bagaimana kamu punya idola. Siapa idola kamu?
0: Britney Spears, Bang.
1: Britney,
0: Bang.
1: Serius?
2: Multi fandom, gak ada yang terlalu special.
0: BTS, Bang, BTS.
1: Nah,
2: aduh,
1: itu
2: benar banget sih.
1: Nah, iya. Kalau ada orang yang dia penyanyi tapi ditanya siapa sih idola kamu dalam bernyanyi, dia masih bingung, berarti kamu masih belum punya jati diri gitu ya. Karena setiap penyanyi itu pasti punya setidaknya beberapa referensi. Kalau seandainya masih bingung menjawab, berarti kamu pun masih belum tahu sebenarnya diri kamu seperti apa. Itu ya. Tapi kalau jelek enggak sih, bagus juga enggak juga gitu. So-so lah. Jadi banyak berdoa ya, Dek. Dan banyak belajar juga. Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih dewan juri. Tepuk tangan untuk Reret nomor urut 25. Kita langsung saja. Yang berikutnya yang cantik juga, nomor urut 27, Riva Riyama Grace Siburian.

0: MPP 27. Luar biasa. Dipersilakan Dewan Juri untuk komentarnya.
1: Riva, tahun lalu kamu ikut juga, ketemu juga kita, sekarang ketemu lagi. Abang punya banyak harapan terkait progres kamu. Tapi hari ini kenapa kamu justru gugup itu? Apa yang kamu gugupkan?
2: Gak tahu.
1: Oke. Nah, biasanya semakin tinggi jam terbang kita, semakin mudah kita dalam membaca situasi, semakin tenang, ya. Ini kalau pasti enggak salah, berarti kamu kurang persiapan. Pasti. Pasti dipastikan itu, karena kalau gugup dengan kamu yang sudah sering tampil, harusnya tidak terjadi kalau kamu sudah percaya diri dengan persiapan kamu. Tapi karena kamu gak punya persiapan, akhirnya jadi begini. Salah satu bukti kamu kurang persiapan, bagaimana rambutmu itu. Ya, tolong dirapikan. Karena secara tampil, apalagi disiarkan langsung, look kita itu akan jadi attention bagi semua orang. Benar-benar diperhatikan detail-detailnya. Itu saja yang bisa sampaikan Kak Ulan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Irfan. Tepuk tangan untuk Riva. Langsung aja peserta berikutnya atas nama Ihsan Maulana, nomor urut 28.

0: Tepuk tangan untuk Isan NPP 28. Oke, gimana dewan juri untuk komentarnya?
1: Oke, selamat siang buat Iksan.
2: Selamat siang, Kak.
1: Iya, hari ini penampilannya sangat rapi ya, dari kostumnya. Nah, Iksan, banyak banget nih PR kamu deh ya. Baik itu dari artikulasi, terus dari nada dasar, itu sebenarnya yang milih kamu atau dari panitia?
2: Kalau nggak salah itu dari aku sendiri, Kak.
1: Oh, dari Iksan sendiri. Kalau menurut Kak Esther sendiri ya, Iksan, nada dasar yang tadi itu terlalu rendah buat kamu. Jadi next kalau kamu mau membawakan lagu ini, coba dinaikkan atas setengah atau mungkin satu ya, biar lebih dapat feel-nya. Dan untuk ekspresinya, kayaknya kamu tadi mendengarkan ucapan dari Bang siapa tadi yang bilang kalau menyanyikan lagu ini gak bisa tersenyum. Jadi kamu sepanjang lagu memang gak tersenyum, datar terus kan. Tapi tidak kelihatan bahwa kamu bersedih gitu. Jadi ekspresinya kurang dapat tadi ya, Iksan.
3: Kosong aja kayak mau kerasukan ya. Beda kan dia kosong, beda kan dia memang gak tersenyum.
1: Iya, jadi itu tadi dari Bang Irfan. Dan yang terakhir buat Iksan, lebih berlatih lagi dalam pendalaman lagu. Misalnya cara pengucapannya kan, artikulasi yang kakak bilang tadi. Ku bertemu ke rumah barumu, beda sama ku bertemu ke rumah barumu. Beda kan rasanya kan? Iya, jadi lebih semangat lagi untuk berlatih ya, Iksan. Terima kasih.
2: Makasih, Kak.
0: Oke, luar biasa, Iksan. Langsung aja untuk peserta NPP nomor 29. Nomor 29 atas nama Susan. Susan. Besok ketahuan kan? Ketahuan tahunnya. Gen Z kok ini, Gen Z. Susan. Oke, lanjut aja ya ke nomor urut 30. Nomor urut 30, Reski Aditya Alamsyah Purba.

0: Tepuk tangan untuk NTP 30. Ini dada isinya rezeki semua. Ya luar biasa ya. Oke silakan komentator.
1: Iya, baiklah. Rezeki tidak usah didengar MC-nya ya. Rezeki Febian. Baik, ya Rezeki tadi penampilan yang luar biasa ya.
2: Thank you Jajas.
1: Iya. Stay cool-nya dapat asik ya. Maco. Bukan banget cemangan ya. Iya. Baik, tapi ada beberapa kritik yang perlu kamu dengarkan dan perlu diperbaiki. Satu, tolong dikasih lebih power lagi lagunya. Ya, karena ini kan groovy gitu. Coba agak dikuatkan suaranya gitu ya. Baik, saya sedikit kecewa samamu karena dengan kualitas vokal sebagus itu kamu kurang explore. Padahal kualitas vokalnya bagus loh.
2: Gitu. Thank you, Janis.
1: Coba lebih dieksplor lagi, lebih berani buat legato, lebih berani buat apa? Ngasih warna yang lain ke lagunya agar lagu itu tidak terdengar datar padahal kualitas vokal kamu bagus. Gitu ya. Dan saya tahu kamu gayanya cool gitu, stay cool. Tapi gak terlalu cool juga gitu ya kan. Dingin, terlalu dingin pun gak enak gitu. Tetap juga harus ya ini panggungnya ya walaupun segini panggungnya tapi bisa dieksplor lah gitu ya. Dan sedikit untuk ada pelatihnya, pelatih vokalnya? Ada pelatih vokalnya. Tolong Bu diajari vibra dikit ya. Ya karena biar lebih berwarna vokalnya gitu ya. Oke, overall luar biasa.
2: Yeah. Okay, thank you, Jajas.
0: Oke, terima kasih Bang Hilman. Tepuk tangan.

Oke, teman Pro 2, itu dia bintang radio LPPRRI Sibolga untuk day kedua. Akhirnya udah sampai penghujung acara ya. Jadi buat kamu yang dari awal udah stay, dengerin, dan bahkan ikut menyaksikan keseruan, makasih banget ya teman Pro 2 semua. Dan hari ini kita udah dengarkan ya suara-suara keren dari para peserta yang siap banget menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan memang ya, untuk kali ini setiap penampilan punya warna dan juga wow, karakter dan cerita masing-masing nih teman Pro 2. Dan pastinya perjuangan mereka nih belum selesai sampai di sini teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk teman Pro 2 semua, terus kasih dukungan buat jagoan kamu dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Jadi siapa tahu kan suara kamu ini yang kamu dukung hari ini bakal jadi suara yang mengharumkan nama Sibolga di panggung berikutnya nanti. Oke teman Pro 2, dan aku pamit dari siaran langsung untuk Bintang Radio Pro 2 RRI Sibolga day kedua, dan kita akan jumpa lagi di Bintang Radio di segmen berikutnya.

0: nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat siang. Kembali lagi bersama Amni di Santai Siang ya pada siang hari ini. Nah, teman Perdua, siang ini kita bakal ngobrolin olahraga, tapi dari sisi yang sedikit berbeda ya teman Perdua, yaitu peluang bisnisnya. Nah teman Perdua, buat kamu nih yang suka olahraga, pernah gak sih kepikiran kalau hobi ini bisa menghasilkan cuan? Bukan cuma jadi atlet atau rutin ikut latihan ya teman Perdua, dunia olahraga juga banyak dan bisa menjadi peluang usaha, mulai dari jersey, sepatu, raket, bola, matras, sampai berbagai aksesoris olahraga lainnya. Nah teman Perdua, topik kita pada siang hari ini yaitu hobi jadi cuan, tips memulai bisnis peralatan

Kesehatan olahraga. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, karena kita bakal bahas mengenai ide sampai cara memulainya. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Po2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman Po2 di santai siang pada siang hari ini. Nah teman Po2, olahraga sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak anak muda ya teman Po2. Adalah ada yang lari, bermain futsal, badminton, bersepeda, sampai rutin nge-gym. Artinya ya teman Po2, kebutuhan terhadap perlengkapan olahraga juga akan ikut berkembang. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi kamu yang ingin mencoba bisnis. Tapi ingat ya teman Po2, bisnis bukan sekedar melihat produk yang sedang ramai aja. Tapi kamu juga perlu melihat kebutuhan konsumen dan kemampuan modal yang kamu punya. Jangan sampai baru mulai bisnis tapi langsung membeli stok terlalu banyak teman Po2. Mulailah dari hal yang kecil, pelajari dulu pasarnya, lalu bisa kamu kembangkan secara bertahap.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Masih di 94,8 FM Perdu RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Perdu di santai siang pada siang hari ini. Nah teman Perdu, langkah yang pertama yang penting adalah menentukan siapa calon pembeli kamu. Misalnya nih kamu ingin menyasar para pelajar, mahasiswa, komunitas lari, atau penggemar badminton teman Perdu. Dan setiap kelompok tertentu punya kebutuhan dan kemampuan membeli yang berbeda. Kalau targetnya sudah jelas, kamu akan lebih mudah menentukan produk yang ingin kamu jual. Contohnya komunitas lari mungkin membutuhkan kaos olahraga, jersey lari, dan aksesoris pendukung lainnya. Terus yang kayak kacamata lari mungkin, apalagi sekarang kan banyak tuh aksesoris untuk pelari culture teman berdua. Nah teman berdua, sementara untuk pemain badminton bisa aja jual raket, grip, shuttlecock, atau perlengkapan lainnya. Jadi jangan menjual semuanya sekaligus tanpa mengetahui siapa calon pembelinya ya teman berdua. Jadi kenali dulu baru tentukan barang dagangannya. Dan setelah menentukan target pasarnya, sekarang waktunya kamu untuk memilih produknya teman berdua. Dan untuk formula kamu bisa fokus pada beberapa produk yang paling sering dicari orang. Misalnya kaos olahraga, botol minum, matras, skipping rope, atau aksesoris olahraga lainnya. Kamu gak harus langsung menyediakan puluhan jenis produk, justru dengan stok terbatas, kamu bisa lebih mudah mengontrol modal kamu. Amati juga produk apa yang sering ditanyakan atau dibutuhkan pelanggan teman berdua. Dari situ kamu bisa mengetahui produk mana yang layak ditambah. Intinya jual barang yang memang dibutuhkan, bukan sekedar barang yang terlihat keren aja. Nah kalau produknya udah ada, jangan lupa ya teman berdua memanfaatkan media sosial. Sekarang promosi jitu gak harus selalu menggunakan toko fisik atau memasang iklan yang gede-gede teman berdua. Kamu bisa membuat konten sederhana tentang produk yang kamu jual, misalnya video penggunaan produk, tips berolahraga, atau rekomendasi perlengkapan olahraga. Konten seperti ini bisa membuat akun bisnis kamu terasa lebih dekat dengan calon pembeli. Dan jangan lupa juga upload foto barang dan menuliskan harganya teman berdua. Jadi coba berikan informasi yang membantu audiens memahami produk tersebut. Jadi media sosial bukan cuma tempat buat kamu jualan aja, tapi juga tempat kamu membangun kepercayaan. Dan ya teman berdua, ada lagi nih satu hal yang gak boleh kamu lupakan, yaitu kualitas produknya. Harga murah itu memang menarik ya teman berdua, tetapi kualitas tetap harus menjadi pertimbangan. Apalagi peralatan olahraga ini berkaitan dengan aktivitas fisik dan kenyamanan penggunanya. Jangan sampai mengejar harga murah tetapi pelanggan kecewa karena kualitasnya buruk. Cari pemasok yang terpercaya dan pelajari spesifikasi produknya sebelum kamu menjual. Dan kalau memungkinkan teman berdua, kamu juga bisa mencoba produknya terlebih dahulu. Dengan begitu kamu punya pengalaman langsung saat menjelaskan produk kamu kepada pelanggan kamu. Jadi ya pelanggan puas, peluang mereka kembali membeli juga akan semakin besar. Dan ya terus ini kita masuk ke bagian terakhirnya nih teman berdua, yaitu tentang mengelola modal dan keuangannya. Jadi ya teman berdua, untuk kamu pemula, coba deh pisahkan uang pribadi dengan uang yang digunakan untuk berbisnis. Catat pemasukannya, pengeluaran, biaya pengiriman, dan keuntungannya dari setiap transaksi. Kamu juga perlu menghitung harga jual berdasarkan modal dan biaya operasionalnya ya teman berdua. Jangan langsung menghabiskan seluruh keuntungan untuk kebutuhan pribadi kamu. Dan sebagian keuntungan bisa digunakan untuk menambah stok atau mengembangkan bisnis lagi. Dengan pencatatan yang rapi teman berdua, kamu bisa mengetahui bisnis ini benar-benar menghasilkan atau tidak. Bisnis kecil pun tetap membutuhkan pengelolaan keuangan yang serius teman berdua. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: kali. Kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan? Usah orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ih, ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
3: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Jadi teman Perdua, memulai bisnis peralatan olahraga enggak harus menunggu punya modal yang besar ya teman Perdua. Kamu bisa memulainya dari produk sederhana yang memang dibutuhkan oleh orang sekitar. Kenali target pasarnya, pilih produk yang tepat, memanfaatkan media sosial, dan kelola keuangan dengan baik. Dan yang enggak kalah penting ya teman Perdua, jangan takut belajar dari pengalaman dan kesalahan. Karena dalam bisnis proses berkembang itu sama pentingnya dengan hasil yang kita dapatkan. Dan siapa tahu ya teman Perdua, hobi olahraga selama ini yang kamu jalani justru menjadi peluang usaha kamu. Jadi gak terasa juga teman Perdua sudah sejam juga ya bersama Amni di Santai Siang pada siang hari ini. Amni pamit undur diri dulu teman Perdua dari Santai Siang pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi Santai Siang edisi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah keluar negeri pun udah nyampe.
0: Betul.

0: keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih. The next step. Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: gitu sih. Demo lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mi Teman Pro 2 di Info Olahraga pada siang hari ini. Nah, Teman Pro 2, info olahraga pada siang ini buat kamu pecinta sepak bola. Ada 3 kabar menarik dari Liga Champions sampai yang wajib kamu ketahui. Nah, Teman Pro 2, informasi pertama, Haaland puji pemain muda City. Dilansir dari laman rri.co.id ini, Teman Pro 2, Manchester City yang sukses mengalahkan Porto dengan skor 2-0. Erling Haaland menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Namun, Teman Pro 2, perhatian Haaland juga tertuju pada pemain muda Ayub Boudadi yang baru berusia 18 tahun. Boudadi dipercaya menjadi starter dan tampil selama 75 menit di lini tengah City. Penampilannya juga cukup impresif dengan akurasi umpan mencapai 95% dan memenangkan seluruh duel tackle yang dilakukannya. Haaland bahkan menyebut City memiliki sebuah permata dalam diri Boudadi. Tapi ada satu hal yang membuat Haaland sedikit kesal nih, Teman Pro 2. Haaland merasa Boudadi seharusnya memberikan umpan kepadanya ketika dirinya berada dalam posisi bebas di belakang pertahanan Porto. Meski begitu ya, Teman Pro 2, komentar Haaland tersebut menunjukkan tingginya ekspektasi terhadap talenta muda Manchester City tersebut. Nah, masih dari Manchester City nih, Teman Pro 2, ada hal unik dari sesi latihan mereka. Pelatihnya Enzo Maresca kini menerapkan pelatihan dengan iringan musik untuk meningkatkan suasana hati para pemain. Dan yang lebih menariknya lagi, Teman Pro 2, bukan Maresca yang memilih lagunya untuk sesi latihan. Para pemain City justru diberi kesempatan menentukan musik yang ingin mereka dengarkan saat berlatih. Dan suasananya bahkan disebut cukup ramai ya, hingga terasa seperti berada di sebuah klub malam. Maresca mengatakan metode ini pernah ia terapkan ketika melatih Leicester City dan Chelsea. Dan menurutnya, Teman Pro 2, musik membuat para pemain lebih gembira dan membantu mereka berlatih dengan lebih baik. Jadi latihannya tetap serius, tetapi suasananya dibuat lebih menyenangkan. Nah, kalau kamu jadi pemain City nih, Teman Pro 2, kira-kira lagu apa yang bakal masuk playlist latihan kamu? Nah, Teman Pro 2, kita beralih lagi nih ke Santiago ya, Teman Pro 2 ya. Real Madrid meraih kemenangan di laga pembuka Liga Champions. Madrid berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1. Kylian Mbappe membuka keunggulan Madrid pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. 9 menit kemudian, Federico Valverde mengandakan keunggulan Madrid. Valverde memanfaatkan kesalahan kiper Inter dengan mencuri bola dan mencetak gol kedua, Teman Pro 2. Dan Inter baru memperkecil ketinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid mampu mempertahankan keunggulan sampai pertandingan berakhir. Dan Thibaut Courtois juga tampil penting dengan sejumlah penyelamatan krusial. Kemenangan tersebut menjadi langkah yang positif bagi Real Madrid untuk melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Nah, Teman Pro 2, itu dia 3 info olahraga pada siang hari ini dari Haaland yang memuji talenta muda City, latihan Manchester City yang ditemani musik, sampai kemenangan Real Madrid atas Inter Milan. Dan Namni pamit undur diri, Teman Pro 2, dari informasi olahraga pada siang hari ini. Nanti jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: Teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM,
5: Pro 2.

0: Perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan.

0: Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
0: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: 94,8 FM. Produksi Polga.
5: Teman terbaik.

0: Itu nomor 2 dari kawasan Adi Irma Suryani nomor 11, 94,8 FM Pro 2 Sibolga kembali hadir untuk kamu ya teman-teman di siang hari ini. Seperti yang kita kabarkan nih teman-teman, akan ada special segmen untuk HORNAS gitu ya, Hari Olahraga Nasional yang ke-43 yang kita peringati di tanggal 9 September 2026. Dan tentunya kalau menyangkut olahraga, kita pasti ngomongin olahraga-olahraga hampir seluruhnya sih, tapi yang populer itu adalah sepak bola. Dan di Sibolga lagi happening banget soal BMX. Nah, untuk membicarakan hal itu kita sudah kedatangan narasumber orang-orang yang berkompeten di dalamnya ya, pejabat-pejabat di pejabat-pejabat di pengurusan maksudnya ya. Pas dibilang pejabat semua abang-abang ini kaget. Ya, ada Bang Bayu nih dari Sekretaris PSSI. Selamat siang Bang Bayu.
1: Selamat siang, Pak.
0: Oh, sehat, Bang?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Oh iya, pakai baju Inter ya, Bang ya. Interisti berarti. Sejak kapan Interisti, Bang?
1: Interisti saya sejak
0: 1998 ya. Oke, memang kalau ada apa abang-abang yang ngefans sama bola terus sukanya dari Italia ini legend ini ya,
1: legend, ya.
0: Karena anak-anak sekarang itu pasti City lah, apa PSG gitu ya. Tetap dengan Internya ya, dengan apa namanya prestasi-prestasi yang dibawakan Inter ini. Dan berawal dari suka bola, sekarang abang ngurusin bola nih Bang Bay.
1: Betul.
0: Dipercaya sebagai sekretaris PSSI Sibolga. Dan teman-teman geliat sepak bola di kota Sibolga itu sedang naik-naiknya ya. Berbagai macam kompetisi sudah digelar juga kemarin, dan katanya akan ada juga kompetisi-kompetisi yang akan digelar. Nah, secara umum untuk olahraga sepak bola ini sedang mencuri panggung nih. Kira-kira kalau dari Bang Bayu sendiri singkat saja, apa sih sebenarnya yang akan dituju Bang terkait geliat olahraga sepak bola ini dari sinergi pemerintah dan masyarakat?
1: Iya. Oh, terima kasih Bang Ipan. Oh, secara pribadi saya sih sebagai pesepak bola ya. Saya dulu dari kecil sudah menjadi bagian dari sepak bola Sibolga.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini sudah berapa tahun belakangan ini Sibolga ini kekurangan fasilitas.
0: Iya.
1: Jadi seperti stadion.
0: Betul.
1: Nah, jadi alhamdulillah dengan janjinya Pak Wali yang sudah ditepati,
0: iya,
1: mengembalikan fungsi stadion sepak bola Sibolga kembali ke fungsinya. Nah, jadi yang kami harapkan di sini khususnya sebagai PSSI Sibolga, nah kita mau mengejar ketertinggalan lah. Ini selama ini kita tertidur lah kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi anak-anak usia dini maupun yang sudah beranjak dewasa tidak ada wadah untuk mengembangkan bakatnya sepak bola. Nah, saya sebagai mantan atlet dulunya melihat dengan kondisi ini nggak miris ya dulunya. Jadi yang kita harapkan sekarang ini dengan sudah kembalinya Stadion Horas, kita harapkan semua khususnya anak-anak Sibolga lah yang suka dengan sepak bola bisa kembali mewujudkan prestasinya di sini.
0: Oke, kita tahan dulu sebentar Bang Bay. Ini cerita sepak bola ini bakal banyak ini yang akan kita kupas ya Bang, terkait rencana-rencana apa-apa saja yang sudah dicapai juga ya. Kita ke olahraga lainnya juga yang saat ini memang lagi jadi buah bibir nih, lagi viral nih di Sibolga Tapten. Khususnya Sibolga ya, apalagi dengan berbagai macam event yang sering menampilkan si olahraga satu ini, olahraga ekstrim kata orang gitu ya. Tapi Pak Wali suka ini karena ada beberapa beberapa foto dia beliau
1: suka,
0: ikut ini ya, ikut bermain. Ada Bang Yudi dari teman-teman BMX nih. Bang, CFD kan beberapa kali hadir di Sibolga. Di situ nampak nih kawan-kawan yang suka BMX-an ikut hadir di lapangan, bahkan dibuatkan apa namanya arenanya secara inilah ya, apa adanya. Tapi teman-teman itu banyak kreasi juga, sampai ada freestyle dan juga atraksi-atraksi. Sebenarnya udah lama nggak sih atau sejak kapan BMX Sibolga ini ada, Bang?
2: Kalau lamanya itu sudah berkecimpung di empat generasi
0: itu berarti
2: dari tahun berapa ya? Sedangkan saya sendiri main itu di tahun 1999.
0: Iya. Oke.
2: Jadi 99 itu mungkin usia saya di masih SD ya.
0: Iya.
2: Mungkin kenal di BMX ini dan saya tekuni juga sampai dini hari. Tapi dulu BMX ini sempat rame di Sibolga Kabupaten, bahkan event-eventnya di daerah-daerah itu banyak. Setiap minggunya itu pasti ada. Tapi dengan zaman juga dan teknologi juga banyak BMX ini mulai tertinggal. Tapi di satu sisi beberapa rekan dan teman di BMX masih tetap bergulir ke daerah, main ke luar kota, bahkan sampai ke nasional. Jadi BMX ini bisa dibilang suatu olahraga masyarakat yang dicintai anak-anak juga, bahkan dewasa, bahkan orang tua, lansia yang bisa bermain untuk dia olahraga.
0: Lansia sampai umur berapa sih rekomendasi?
2: Bahkan sampai 50 tahun dia main.
0: Wow.
2: Itu di 50 tahun ke atas sudah di kategori old school dia.
0: Old school ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi bukan berarti usia membatasi dia untuk tidak, bermain ya. Oke. Okay. Berarti kalau cerita Bang Yudi dari tahun 99 udah main sebenarnya. Terus berjalannya waktu, kompetisi ada, tiba-tiba kan hilang kan?
2: Redup
0: gitu. Iya. Dan muncul lagi nih, momentum apa sih yang bikin BMX ini muncul, Bang?
3: Mungkin momentum yang membuat redup itu mungkin karena janji ya. Mungkin dulunya banyak janji. Tapi kalau yang ini, kalau yang saat ini yang kita rasakan, dia tidak berjanji tapi berbuat.
0: Jadi momentum kapan nih? Pas lagi latihan kah atau bagaimana ketemunya ini?
2: Ya.
0: Ketemu jadi, ceritanya.
2: Untuk BMX di Sibolga Tafting ini mungkin yang saya rasakan di 9 tahun terakhir ini udah redup untuk BMX, tapi untuk MTB, goes ontelan mungkin banyak nih Mas. Jadi untuk momennya itu booming lagi mungkin ya awalnya kita dari rekan-rekan BMX, yuk pada bak tidur nih, kita bangun nih. Pinomat untuk goes keliling lah.
0: Kayak
2: MTB mereka main gitu kan. Nah, kita coba bangun di BMX, kita goes sore gitu. Rupanya langkah kanan nih. Dengan adanya Car Free Day pas beliaunya Pak Wali Kota melihat gimana nih kita suatu tunjukin, bah ada nih BMX di Sibolga, coba kumpulin. Nah ini kata Pak Wali juga, biar kita buat suatu gebrakan lagi, kita bangunkan lagi, dan komunitas BMX dan bersepeda ini ada di Sibolga, kita buktikan bahwasanya yang lama redup dibangkitkan lagi. Dengan ya janjinya udah beberapa ya terbukti, mulai dari pembuatan jambox, ini bahkan skatepark udah mau dibuat. Nah itu suatu prestasi juga lah untuk kita. Prestasi lah buat BMX Sibolga untuk bangkit, bisa menggait suatu rider lah nanti, atlet-atlet yang berbakat gitu.
0: Ke Bang Bayu dulu deh.
1: Iya, siap.
0: Ini Bang Bayu kan atlet sepak bola nih.
1: Iya.
0: Apakah masuk juga ke BMX atau gimana sih disiplinnya? Berbeda sekali kah atau justru saling melengkapi nih? Bisa enggak anak bola itu main BMX atau anak BMX main bola gitu?
1: Ya boleh-boleh
0: saja. Boleh-boleh saja ya.
2: Mungkin bidangnya namanya olahraga ya. Bidangnya yang beda. Olahraga ini
3: ketekunan,
2: kan
3: ketekunan.
2: Untuk kita bisa sehat juga gitu kan, jauhkan dari sifat malas juga. Mungkin ya dari sepeda bisa ke bola, mungkin banyak belajar juga. Sebola sebaliknya ke BMX juga belajar juga, tapi sekedar ya nendang mungkin noise.
1: Enggak, yang penting bisa, Pak.
2: Bisa.
0: Bisa aja, jago enggak belum gitu ya. Oke, teman-teman, nanti di segmen kedua kita bakal lebih gali lebih dalam lagi nih terkait apa sih rencana-rencana ketiga abang-abang kita ini di waktu dekat ya, terkait dengan PSSI, dengan sepak bolanya, dan teman-teman BMX juga dengan kompetisi-kompetisinya. Jadi jangan kemana-mana, saya dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
2: Pro 2. Itu memperduang, kita balik lagi nih di Santai Siang Special Hawarnas ya. Dan masih bersama Abang Bayu, Bang Yudi, dan juga Bang Irsan nih yang ada di studio. Dan tentunya masih bahas soal olahraga. Dan teman-teman, kalau kamu mau mengikuti ini secara digital, kamu bisa akses ya di Facebooknya Pro 2 RRI Sibolga. Atau boleh nih gabung-gabung juga di kolom komentar kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber kita di siang hari ini. Nah, Bang Bayu nih, sepak bola sudah menjadi apa namanya permainan yang kembali lagi nih di Sibolga. Stadionnya sudah siap, kompetisinya kemarin apa-apa saja Bang yang sudah digelar? Ada Piala Suratin katanya ya?
5: Setelah launching stadion bulan 5 kemarin, setelah kita pembenahan dari kepengurusan PSSI ya, kita langsung genjot kegiatan Suratin. Nah, usia U13 dan U15. Itu kemarin kita awal kegiatan itu di bulan 7. Akhir bulan 7 kemarin. Tuh. Sampai di tahap zona 3 Sibolga. Nah, semenjak stadion ini sudah kembali ke fungsinya, ya, alhamdulillah kita terpilih jadi tuan rumah.
2: Oke. Ya, itu dari rumah. Kota-kota mana saja, Pak?
5: Kalau untuk kemarin di zona lokal Sibolga, itu masih khusus klub Sibolga dulu.
2: Oke.
5: Nah, jadi pemenangnya itu yang juara satu itu berhak untuk melanjutkan ke putaran kedua.
2: Okay.
5: Nah, putaran kedua ini itu sudah mewakili antar kota kabupaten.
2: Okay.
5: Nah, itu ada kota Sibolga dari Tapteng, Tapsel, Sidimpuan, dan Madina dan Tapuk. Ada kota kabupaten.
2: Iya, tapi kalau kita lihat dari bagaimana treatment dari susunan PSSI yang baru ini kan, kita melihat semacam ada perubahan paradigma ini.
5: Ya.
2: Kalau dulu kompetisi PSSI itu justru lebih ke senior ya kan?
5: Ya.
2: Pertandingan-pertandingan antar klub, kemudian yang bermain senior. Kalau ini justru melirik yang usia termuda dulu ini.
5: Ya.
2: Ada
5: program.
2: Visi
5: kita.
2: Apa Bang?
5: Ya, kita programnya itu kita mulai dari usia dini dulu lah. Jadi kalau kita
2: bukan karena menganggap ya udah yang senior-senior ini sepertinya sudah masanya sudah ini sudah expired juga gitu.
5: Jadi program kita itu Bang Irfan, dari usia dini ini kita tempah dulu anak-anak ini. Jadi nanti kita bisa membuat masa depan.
2: Yes.
5: Nah, jadi kita nggak bingung lagi cari pemain.
2: Iya.
5: Nah, jadi selama ini kan kita kan yang dulunya kan fokus ke senior. Jadi anak-anak ini kita nggak bisa pantau.
2: Betul.
5: Nah, gitu.
2: Itu jadi tertinggal dulu ya, Bang.
5: Dengan adanya suratin U13, U15, nanti jenjang kedepannya orang itu nanti bakal kedepannya, oh, kami bisa naik ke senior.
2: Iya. Yeah.
5: Gitu. Nah, ini lepas dari suratin ini, Sibolga insya Allah nanti bulan 11 akan ikuti Porpropsu.
2: Oke.
5: Okay. Ya. Itu usia 17 sampai usia 19. Nah, itu sudah diseleksi pemainnya semua. Nah, kalau tidak ada halangan, insya Allah bulan 11 kita berangkat ke Medan.
2: Itu membawa satu atlet atau membawa seluruh satu klub?
5: Kalau Porpropsu itu dia membawa daerah.
2: Oke.
5: Okay. Nah, jadi cabang olahraga
2: sepak bola
5: untuk mewakili Sibolga.
2: Di bulan berapa, Bang?
5: Bulan 11
2: ya,
5: nanti di Medan.
2: Itu untuk U17-nya?
5: Iya, U17, 18, 19.
2: Wow, oh, berarti ada 3 tim?
5: 3 kategori umur.
2: 3 kategori
5: satu
2: umur?
5: Tim, ya.
2: Satu tim, oke. Oke, oke, itu menarik. Nah, Bang Bayu katakan memang fokus ke anak didik usia dini dulu.
5: Iya.
2: Ini kan kita seperti, apa namanya ya, meniru gaya klub-klub Eropa ini.
5: Betul,
2: ya, dalam apa namanya,
5: kayak coaching, ada akademinya lah.
2: Iya, gitu. Scouting ya, Bang.
5: Iya.
2: Jadi
5: scoutingnya ada.
2: Scouting yang mungkin kan Messi, kalau pemain kelas Messi saja itu justru dulu ditempa dulu kan di,
5: iya,
2: di New Old Boys kalau nggak salah,
5: namanya Old Boys. Ya, Argentina.
2: Argentina, ya. Baru di Barcelona, A, B, ya kan?
5: Iya, betul.
2: Lama-lama ke tim senior. Ini kalau dari potensi daerah kita, Bang, talenta-talenta atlet sepak bola kita sejauh ini pengamatan Bang Bayu, seprospek apa nih adik-adik kita sekarang?
5: Iya, kita bicara dulu ke belakangnya, Bang.
2: Iya, iya.
5: Sibolga itu dulu salah satu kota itu yang
2: ditakuti sepak bolanya,
5: dipandang.
2: Iya,
5: di Sumut. Jadi anak-anak Sibolga itu talentanya bagus-bagus, Bang.
2: Yes. Setuju.
5: Meskipun dari zaman kami, zaman-zaman sebelumnya, salah satunya kan sudah ada yang tembus ke PSM Medan. Kayak
2: timnas ya?
5: Iya, timnas.
2: Mahyadi.
5: Iya, Mahyadi salah satu kan main di Persib dulu.
2: Iya.
5: Nah, jadi dengan talenta-talenta anak-anak Sibolga ini, kita harapkan nanti ke depannya bisa melangkah ke tingkat provinsi atau mungkin nasional.
2: Oke.
5: Okay. Nah, jadi yang kami harapkan nanti dengan pembinaan usia-usia dini ini, kita nanti bisa mencetak, menerbitkan anak-anak nanti yang bisa mengembang bakatnya. Gitu. Yeah. Jadi kita harapkan nanti misalnya nih, Sibolga rencana nanti misalnya kalau misalnya tidak ada halangan, kita ikuti Liga nanti. Entah Liga 4 atau Liga 3. Ya, kita harapkan nanti pemainnya jangan lagi ditangkan dari luar daerah. Kalau bisa putar daerah Sibolga langsung. Jadi itu yang kita program. Dari usia dini nanti latihan dengan tambahnya usia naik ke senior. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi dari pemain.
2: Tapi kalau dengan pendekatan seperti itu, ada nggak sih, Bang, pesan-pesan dari senior-senior yang minta, kompetisi senior dong, gitu kan?
5: Pasti ada.
2: Misalnya, karena kan kalau kompetisi senior kan kita bicara soal, kalau saya pecinta sepak bola sekali, Bang.
5: Iya.
2: Zaman dulu kita tahu ya, ada UD, Seram, ada Anjaba, ada Ajak, ada
5: Waringin Putra,
2: ada Watak Sport. Oh, banyak sekali klub-klub itu.
5: Banyak.
2: Itu gimana nih masa depan kawan-kawan senior kita, Bang?
5: Ya, makanya tadi saya bilang dengan kembalinya stadion ini, gairah pemain-pemain senior, bahkan pun yang sudah dikatakan legend, All Craig pun nggak mau kalah, mau buat juga kompetisi, mau dari segi tingkat umur senior, mau sampai bahkan All Craig pun legendnya, pengen buat kompetisi juga.
2: Siap.
5: Yang ini insya Allah kalau tidak ada halangan, informasi dari Pak Wali, bulan 10 nanti mau dibuatkan nanti Piala Wali Kota.
2: Wah, mudah-mudahan sesuai dengan rencana dan lancar-lancar.
5: Insya Allah.
2: Iya. Oke Bang, kita tahan dulu Bang Bayu, kita ke BMX.
5: Asik soalnya.
2: Teman-teman BMX katanya mau ada kompetisi dalam waktu dekat.
6: Ya, betul.
2: Bolehlah Bang di-spill ke teman-teman Pro2 kita kompetisi seperti apa, apa yang dipertandingkan, bagaimana regulasinya, dan administrasinya juga.
6: Oke, terima kasih. Untuk event BMX ini itu akan diselenggarakan di tanggal 19-20 September bulan ini. Mungkin waktunya udah mepet juga nih, 10 hari lagi ya.
2: Yeah.
6: Nah, dimana event ini kita buat perdana dan usulan Pak Wali juga, kita buatlah suatu gebrakan untuk para rider BMX muda untuk si Bolga Cup Tank. Dan ini pun eventnya memang kita buat bukan untuk oven dulu, untuk lokal ya, sebuah Cup Tank dulu.
2: Oke.
6: Okay. Nah, untuk apa kita buat seperti itu? Untuk memunculkan bibit-bibit yang bisa kita gandeng, sama halnya seperti bola tadi, kita ambil nih potensi-potensi muda dulu.
2: Oke. Okay.
6: Di kelas SD, SMP dan SMA umum ada juga kita buat suatu gebrakan, mungkin ya old school-nya yang udah legend juga bikin main, kita hadirkan juga supaya apa ya, mungkin supaya rame gitu. Tapi tak lepas dari fokus, mungkin BMX kita ini kita ambil di SD SMP ini. Kenapa ya? Mungkin seperti bola juga, karena potensi awal generasi, nah, supaya ada bibit-bibit yang bisa dibangun, dan supaya juga gimana prestasinya nanti mencapai ke Pemprov, ke dan nasional, bahkan internasional, supaya apa, generasi muda ini diyakinkanlah bahwasanya BMX itu punya prestasi yang menjanjikan juga.
2: Iya. Untuk ini Bang, kelas yang dipertandingkan itu apakah race atau freestyle atau apa nih Bang yang mau dikompetisikan?
6: Jadi untuk event yang kita buka ini untuk perdana, kan udah lama juga nih event BMX di Sibolga tuh udah enggak muncul. Jadi kita munculkan di event BMX race. Kenapa di BMX race? Ya mungkin karena lamanya vakumnya BMX di Sibolga. Jadi keterbatasan fasilitas juga, kita buat di lapangan Simare-Mare, dibukalah suatu event untuk lokal yang diperlombakan di kelas SD, kelas 1-2, satu kelas, SD 2-3-4, satu kelas, 5-6, satu kelas. Jadi di SD itu ada 3 kelas kita buat, supaya apa? Mungkin jenjang umur sama tenaga itu mungkin
2: ya, biar adil ya, biar satu level lah,
6: keadilan. Nah, jadi kalau untuk di SMP itu 1-2-3 campur, mungkin dari postur tubuh
2: sudah mirip-mirip
6: gitu, ya. Dan di SMA dan umumnya itu pun udah mengumpuni untuk pengalaman, udah mengumpunilah untuk usia dan tenaga itu seimbang gitu. Ditambah lagi old school itu yang 30 tahun ke atas.
2: Oh, ada kompetisinya juga?
6: Ada, jadi itu berarti bagi yang obesitas yang apa kan.
2: Seperti saya bisa ikut lah.
6: Supaya
5: fun ya gitu ya.
6: Supaya fun-nya, mungkin di situ kayak Pak Wali pun hadir juga itu untuk mengikutinya, dan jajarannya juga kan. Mengikutinya, enggak mungkin juga kita gabungkan di kelas umum nih, yang muda-muda, mungkin udah beda tenaga.
2: Oke, berarti totalnya ada 1-2-3, ada berapa? 7?
6: 3-1-4-5-6.
2: 6 ya?
6: 6
7: sama old school.
6: Old school, ya.
2: Dan itu race Bang?
6: Dia, di race.
2: Race ya, berapa lap Bang?
6: Kita
2: berapa kilo?
6: Pengisian itu di satu lap.
2: Oh, satu lap.
6: Iya, untuk finalnya nanti ya kesepakatan panitia lah untuk rider ya. Nah, mungkin dua lap kita buat untuk finalnya.
2: Oke, okay. Untuk Bang Irsan sendiri nih Bang, harapan-harapan Abang terkait kepesertaan ini sejauh mana kalau dari kepanitiaan sendiri? Peminatnya banyak kah atau justru masih sepi?
7: Untuk saat ini, alhamdulillah mungkin dampaknya ramai lah kayaknya insya Allah. Karena salah satu kenapa kita bilang ramai, karena pendaftarannya kan unsulan Pak Wali itu gratis kayaknya. Mungkin seperti anak-anak SD gitu kan yang mempunyai keterbatasan jajan mungkin bisa main. Terus alhamdulillahnya kemarin Pak Wali juga bilang buat yang anak-anak SD kita sediakan seperti helm, pelindung lutut, safety gitu. Jadi mungkin yang mungkin paling berminat mungkin dari kelas SD lah mungkin ini yang banyaknya gitu.
2: Sebenarnya seru balapan ini apa sih Bang? Kan biar orang-orang tua kita juga, kadang kan orang tua ini kan khawatir kan, ngapain ikut balap nanti cedera apa segala macam. Dari pengalaman Bang Isan sendiri selaku riders dulu nih, apa sih asiknya ikut balapan itu Bang?
7: Kalau asiknya tuh kita gimana ya, kalau mungkin kalau yang kita pertandingan ini mungkin keseruan anak-anak itu mungkin ya podiumnya mungkin ya, mungkin dia hadiah, mungkin hadiah ataupun keseruan siapa yang duluan finish mungkin. Tapi kalau untuk dari kelas kami sendiri dulu, keseruannya itu ya mungkin dikarenakan ada rintangan-rintangan arenanya gitu kan, sempit gitu.
6: Mungkin untuk orang-orang tua kenapa nih mau anaknya dia ampakan ke BMX gitu, mungkin ya satu menjauhi dari sifat negatif,
7: narkoba,
2: betul
6: ya. Jadi ya suatu memiliki wadah di BMX ini kan ada juga namanya komunitas BMX. Jadi dia di satu wadah komunitas itu bisa saling sharing, saling tukar pikiran ya untuk mendewasakan diri, untuk berolahraga itu gimana dan prestasinya apa, gitu, supaya apalah untuk orang tua jauh dari pikiran anak ini, jangan sampai pergaulannya itu negatif, gitu, lupalah dengan bahasa narkoba dan pergaulan bebas juga.
2: Oke, ya Abang-abang ditahan dulu ya, nanti kita di segmen 3 kita bacakan nih. Ada beberapa pesan dari pendengar kita yang berbentuk pertanyaan ke Abang-abang ya. Nanti kita jawab bersama-sama. Jadi teman-teman berdua, kalau kamu nggak mau ketinggalan mendengarkan jawaban Abang-abang kita yang ada di studio, stay tune di Prodo FM dengan lagu-lagu terbaik yang kami berikan untuk kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
5: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian.
2: Ya teman berdua, kita gak terasa ya sudah di segmen terakhir nih dari obrolan kita di sore hari ini bareng abang-abang dari PSSI dan juga BMX si Volga. Dan tadi kita sudah banyak dengar informasi-informasi terkait dua cabang olahraga ini ya, yang memeriahkan Hari Olahraga Nasional yang tentunya bisa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kalau memasyarakatkan olahraga, banyak juga yang sudah populer sebenarnya, tapi mengolahragakan masyarakat ini kayaknya PR bersama ini. Zaman sekarang memang katanya mageran itu menjadi musuh bagi generasi muda saat ini ya Bang. Mending ada game-game online yang mereka mainkan sambil duduk, yang gak punya daya gerakan, pada akhirnya jadi generasi mager ini. Nah, dengan adanya kompetisi-kompetisi seperti ini, justru ingin kembali ya menggerakkan adik-adik dan juga teman-teman atlet yang nggak cuma berolahraga tapi juga ada kompetisi di dalamnya, ada juga apresiasi-apresiasi di dalamnya. Nah, teman-teman, kita sudah banyak yang memiliki pesan-pesan dari teman-teman Pro 2 semua, tapi karena keterbatasan waktu, saya pilih yang terbaik saja ya, yang paling relevan lah pertanyaannya. Ini ada Tengku nih untuk abang-abang BMX nih. Ini menarik pertanyaannya Bang, apakah ada sepeda khusus yang wajib dipakai untuk ikut tanding, atau semua sepeda bisa? Atau kalau memang dibeli mahal tidak gitu?
3: Ya. Untuk Mas Tengkunya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk BMX ini terbagi 3 bagian. Nah, itu apa saja? Yang pertama mungkin BMX Street Jumping. Street Jumping ini itu sepeda terbuat dari kromoli, bahan kuat. Nah, bisa dibilang pada waktu terbanting dia nggak murah bengkok gitu. Itu sepeda Street Jumping ini kategori sepeda untuk freestyle.
2: Oke.
3: Untuk terbang street natural di halaman gitu kan. Yang kedua ada sepeda flatland. Sepeda flatland ini sama dengan street jumping, dia sepeda freestyle yang mungkin dikenal dengan gaya menari dia di atas sepeda. Ini sepeda flatland namanya. Jadi ada yang namanya sepeda yang diperlombakan untuk balap, dia BMX race atau BMX cross, itu sepeda yang kategori ringan, terbahannya dari alloy atau karbon, yang bobotnya mencapai tembus 8 kilo itu. Seperti udah ada lah di Sibolga. Mungkin beliau Pak Wali udah punya 2 ini nanti. Rencananya mau turun 1 lagi, dan rekan-rekan juga udah punya. Untuk harga dia relatif tergantung tipe. Dia lokal, bahan lokal, kemungkinan kayak brand-brand lokal itu bisa tembus di angka 2 jutaan. Jadi kalau untuk brand-brand nasional yang dari luar import, itu bisa mencapai puluhan juta, tergantung bahan dan kualitas lah. Untuk mahalnya itu relatif, cuman kalau untuk sepeda-sepeda yang ini ya bisa pakai di angka 1.500.000, 2 juta itu bisa pakai.
4: Di bawah 1 juta di mana
3: ada. Gitu dia.
2: Berarti kalau mau ikut tipe sepeda seperti apa Bang yang dinilai?
3: Kalau untuk diperlombakan dia di tipe sepeda race atau cross. Nah, itu biasanya bahan ada juga kromoli, ada juga alloy dia. Dia tipenya itu ditanya sepeda untuk race atau cross. Gitu.
2: Jadi kalau sepeda-sepeda goes itu masih bisa Pak?
3: Sepeda goes ini kan banyak nih tipenya. Kayak cross ini bisa digoesin juga, seperti ontelan, seperti yang sudah ada di Jawa tuh, banyak tuh Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi tuh marak tuh sepeda-sepeda BMX cross untuk goesan. Tapi biasanya kalau untuk freestyle sama flatland ini bisa dibilang gimana ya, mungkin karena gaya duduknya itu berdiri, apa gaya goisnya diri, jadi agak susah lah ya bagi yang pemula makan
2: itu. Oke, okay. Mudah-mudahan terjawab ini ya, yeah. Bang Tengku ya, nggak tulis pula alamatnya ini. Ini lagi untuk sepak bola ini cuma marga aja nih, Pak Abang Harahap atau Pak Harahap ini ya.
1: Oh iya.
2: Untuk sepak bola nih Bang Bay.
1: Oke, okay, siap.
2: Bagaimana sih apresiasi Pemko Sibolga kalau ada atlet sepak bolanya yang berprestasi? Mungkinkah nanti dipasarkan pemain terbaik itu ke Liga 1 di klub, di klub-klub yang sudah dibangun Pemko koneksinya?
1: Betul. Oke. Terkait dengan pertanyaan Pak Harap tadi ya. Jadi mungkinkah anak-anak atlet sepak bola, iya, jika dia punya prestasi, bisa nggak dia nanti tembus ke Liga 1 dengan apresiasi dari Pemko?
2: Gitu.
1: Kalau memang si atlet itu berprestasi, pemerintah kota juga sangat apresiasi.
2: Iya.
1: Nah, apalagi dia kan secara individu dia membawa nama daerah.
2: Betul.
1: Okay. Jadi maka tadi saya bilang, ini sepak bola ini kan kita masih berbenah. Nah, langkah awalnya kalau memang ada bakat, ini Sibolga terbuka lebar pintu buat anak-anak Sibolga semua.
2: Oke. Okay.
1: Dengan dibuatnya kegiatan-kegiatan, kami harapkan nanti anak-anak Sibolga itu nanti bisa menembus prestasi, mulai dari tingkat daerah Sibolga maupun provinsi bahkan nasional. Nah, jadi dengan kegiatan yang kita buat itu semuanya nanti berjenjang.
2: Oke.
1: Okay. Itu. Jadi pastilah jika ada anak-anak yang berprestasi, Pemko Sibolga insya Allah pasti apresiasi.
2: Siap. Oke. Okay. Nanti kalau ada acara-acara jangan lupa undang-undang RRI Bang. Kalau ada acara bola.
1: Mudah-mudahan
2: bisa kita reporter-reporter di sana kan. Ya.
1: Mudah-mudahan dengan kepengurusan PSSI yang sekarang ini, kita harapkan nanti dengan berbenahnya sepak bola Sibolga bisa nanti menembus jenjang provinsi.
2: Siap. Oke. Okay. Tuan Produ, tak terasa nih 1 jam sudah berlalu obrolan kita dengan teman-teman dari PSSI dan juga BMX yang diwakili oleh Bang Bayu, ada Yudi dan juga Bang Irsan yang sudah hadir ke studio. Makasih banyak Bang, okay, sudah berkenan berbagi cerita dan rencana-rencananya di Pro 2 dan kepada teman-teman Pro 2 kami yang sudah mengikuti dan juga gabung juga tadi ya, Bapak Arab dan juga Teguh, terima kasih banyak. Dan akhir kata saya pamit undur diri dari Harun dengan teman-teman dan akan dilanjutkan oleh Ami nanti ya di program selanjutnya. Bye bye.
3: Oke. Thank you, Bang.
4: Orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM
3: Pro 2.
6: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
7: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
6: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
7: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
6: apa? Harganya lebih terjangkau?
7: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
6: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
7: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
8: Indonesia kita, surga kita.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Podua. Kembali lagi bersama Mi di informasi lokal pada siang hari ini. Nah teman Podua, dilansir dari laman rri.co.id, ada kabar baru nih teman Podua dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Aktivitas operasional penerbangan di Bandara FL Tobing masih berjalan normal pasca erupsi sejumlah gunung Merapi. Belum ada penundaan jadwal penerbangan akibat kondisi udara dan kabut yang menyelimuti sejumlah wilayah Tapanuli Tengah. Pihak bandara juga terus melakukan pemantauan kondisi udara dan jarak pandang bersama BMKG serta Airnav. Hasil pemantauan sementara menunjukkan jarak pandang masih berada di atas ambang batas operasional penerbangan. Meski begitu ya teman Podua, kondisi cuaca dan udara tetap dipantau untuk memastikan keamanan serta kenyamanan para penumpang. Jadi nih buat kamu yang punya jadwal penerbangan, tetap cek informasi terbaru sebelum berangkat ya teman Podua. Itu dia teman Podua kondisi penerbangan. Kita beralih ke informasi kesehatan. Dan karena kondisi udara juga menjadi perhatian penting ya teman Podua, terutama setelah adanya erupsi dan sebaran abu vulkanik. Dilansir dari laman rri.co.id, Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk membagikan masker gratis kepada masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi dampak abu vulkanik terhadap kesehatan warga. Abu vulkanik dapat berisiko menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, hingga masalah pada kulit. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara terdampak. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut dengan baik. Penggunaan kacamata pelindung dan pakaian berlengan panjang juga dianjurkan ya teman Podua. Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah turut menyiagakan fasilitas kesehatan termasuk memastikan ketersediaan masker, oksigen, dan obat-obatan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis juga mendapatkan perhatian khusus. Jika mulai muncul keluhan seperti batuk terus-menerus, sesak napas, atau mata perih, segera kunjungi puskesmas terdekat ya teman Podua. Nah teman Podua, informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Kini pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendorong pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Pemkab Tapanuli Tengah menggelar pelatihan keterampilan usaha. Dan pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Tuka, Pandan, dan Badiri. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari mulai 8 sampai 11 September 2026. Totalnya ada 160 pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang terdiri dari 40 peserta dari Pandan, 40 peserta dari Tuka, dan 80 peserta dari Badiri. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengatakan pemulihan pasca bencana tidak cukup dengan bantuan darurat. Masyarakat juga perlu dibekali keterampilan agar bisa kembali produktif dan memiliki sumber pendapatan. Peserta didorong berani memulai usaha dari skala kecil sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Harapannya masyarakat terdampak bencana bisa bangkit dan menjadi pelaku usaha yang mandiri. Nah itu dia teman Podua informasi lokal pada siang hari ini, mulai dari penerbangan yang masih normal, kesiapsiagaan kesehatan, sampai upaya membangkitkan ekonomi masyarakat pasca bencana. Yang paling penting teman Podua, tetap tenang, tetap waspada, dan selalu ikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang. Karena dalam kondisi apapun, informasi yang tepat bisa membantu kita mengambil keputusan dengan lebih aman. Amni pamit undur diri dulu teman Podua dari info lokal pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Podua FM, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Amni Tomo Pro 2 di Info Pro 2 pada sore hari ini. Nah, Tomo Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia nih. Dilansir dari laman rri.co.id, film thriller psikologi yang berjudul Autopsy Dead Body Can Talk sudah tayang di bioskop sejak 3 September 2026, dan film ini terinspirasi dari pengalaman nyata dokter forensik kepolisian Indonesia Dr. Sumi Hastri Purwanti, dan ceritanya berpusat pada Hastri yang berusaha mengungkap berbagai kematian misterius dengan keahlian forensiknya. Proses autopsi menjadi bagian penting dalam perjalanan Hastri mencari fakta di balik kematian yang penuh dengan kejanggalan. Dan yang lebih menarik lagi, teman-teman Pro 2, Hastri juga mengalami sejumlah firasat yang sulit dijelaskan ketika menangani beberapa kasus. Salah satu kasusnya berkaitan dengan jasad perempuan korban mutilasi tanpa identitas. Kasus tersebut kemudian membawa Hastri pada situasi yang menguji profesionalitas dan keyakinannya. Untuk karakter Dr. Sumi Hastri, film ini menghadirkan Masayu Anastasia sebagai pemeran utamanya. Sementara itu ya, teman-teman Pro 2, ada Samuel Rizal, Tengku Rifnu Wikana, Ge Pamungkas, dan Ryuka Bunga ikut memperkuat jajaran pemainnya. Ryuka Bunga memerankan Yatna, asisten Hastri yang mendampingi dalam proses penyelidikan, sedangkan Ge Pamungkas berperan sebagai Mojo, seorang pembuat film dokumenter yang terlibat dalam perjalanan cerita. Film ini disutradarai oleh Ozan Rus dan skenarionya ditulis M. Nurman Wardi. Dengan durasi sekitar 115 menit, Autopsy Dead Body Can Talk menawarkan perpaduan misteri, investigasi, dan drama psikologis. Dan buat kamu ya, teman Pro 2 yang suka cerita dengan teka-teki dan proses pengungkapan kebenaran, film ini bisa nih masuk ke daftar tontonan kamu. Nah, teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: gitu ya, Pak?
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Masih di 94,8 FM Podua Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Teman Podua, kita akan bergabung dengan RRI Medan di sore ceria berjaringan Korwil 16 mengenai mental juara dinamik 2 di lapangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Podua Radio Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Tapi sebelum aku nyapa teman-teman aku yang ada di sana, aku juga pengen ingetin kamu ya di sore hari ini, karena spesial di hari Rabu, hari ke-9 di bulan September ini ya kan, tanggal cantik, bulan cantik juga teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen ngelihat keseruan kita di sore hari ini, nggak hanya bisa didengarkan lewat FM 92,4 dan juga lewat Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli, tapi kamu bisa tonton langsung keseruan kita ya di sore hari ini lewat channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Nah, kamu boleh kasih reaction di sana teman Pro 2 untuk sore bercerita berjaringan hari ini teman Pro 2. Oke. Okay? Kalau ngomongin soal obrolan di sore bercerita berjaringan hari ini, sebelum aku kasih gambaran sedikit ya untuk apa sih yang bakalan kita obrolin sore hari ini, aku mau say hello dulu buat teman-teman aku yang udah bergabung di di siaran berjaringan hari ini ya, di Pro 2 Gunung Sitoli dan juga di Pro 2 Sibolga. Kalau di Sibolga ini ada Amni, kita sapa dulu Amni ya. Amni, halo.
0: Halo Bang Argun, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Sibolga mendung sih Bang, kalau Medan gimana?
1: Nah, kalau Medan alhamdulillah hari ini nggak mendung, cuman ya nggak panas, redup-redup sih Am.
0: Masih ya. Berasap kah di sana? Di sini berapa hari ini berasap loh Bang?
1: Oh iya, serius kok. Iya. Di sini nggak terlalu berasap sih, cuma berapi. Semangat, semangat bulan September ya nggak?
0: Iya, bener. Di sini ya. Cuman ketutup beberapa hari ini hujan juga, jadi lumayan untuk berdebu. Makanya ini suaranya agak bindeng ya Bang ya.
1: Oh iya sih, coba sembuh ya. Tapi by the way udah minum jeruk nipis belum?
0: Udah aman.
1: Udah. Oke.
0: Okay. Gua nggak bisa siaran Bang Argun.
1: Oh iya, oke. Okay.

0: Oke, itu dia ya Amni dari Pro 2 si Volga ya, teman Pro 2 yang udah ready untuk di sore hari ini. Sekarang aku mau ke Pro 2 Gunung Sitoli ya. Ini ada Nadia. Halo Nat.
1: Halo Gun, selamat sore.
0: Nadia, ini lagu. Ah, ini dia. Oke, Nadia, ya gimana kabarnya Nat? Sehat Nat?
1: Sehat.
0: Oke, Nadia nih lagunya bocor Nat ya. Udah, ini dia. Oke, kabar gimana, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat banget nih.
0: Wah, gimana Gunung Sitoli cuacanya sore ini?
1: Duh, Gunung Sitoli memang cuacanya akhir-akhir ini agak mut-mutan gitu ya.
0: Oh, ya berarti tergantung.
1: Nah, tadi pagi tuh cerah banget gitu. Siang udah hujan lagi, abis itu panas. Kalau sore lebat banget, sekarang udah berhenti. Tapi kayaknya masih mau hujan nih kayaknya nih.
0: Wah, berarti malam Kamisan di Gunung Sitoli ini bakalan hujan nih kayaknya ya.
1: Kayaknya sih.
0: Oke, tapi denger-denger kok katanya baru ke pantai ada ya?
1: Kenapa?
0: Katanya kok baru ke panti.
1: Ke panti? Ke iya. Panti mana?
0: Oh enggak ya. Enggak ya. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia ya Nadia teman Pro 2 dari Pro 2 Gunung Sitoli sore hari ini. Nah, jadi buat kamu yang pengen ngelihat keseruan kita ya teman Pro 2 ini bisa langsung cek channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Dan juga yang pengen kasih pertanyaan nanti di sore bercerita berjaringan boleh lewat Pro 2 yang ada di kota kamu ya, Gunung Sitoli, Sibolga dan juga di Pro 2 Medan di 0811 615924. Nah, sore ini teman Pro 2, kalau tadi aku udah nyapa teman-teman aku ya yang ada di Sibolga dan Gunung Sitoli, sekarang aku mau nyapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini yang udah hadir di studio podcast RRI Medan. Karena jujur teman Pro 2 sore bercerita hari ini kita nanti bakalan ngobrolin satu hal yang menarik sekali sih ya, karena ternyata untuk sampai ke podium itu katanya nggak cukup punya kaki yang kuat nih. Nah, jadi buat para teman Pro 2 yang mungkin pengen punya hobi main bola kali ya. Jadi ini nanti kita bakalan kasih tips-tipsnya teman Pro 2 mental juara dan dinamik duo di lapangan teman Pro 2. Jadi siapa sebenarnya orang di balik jersey itu ya? Mulai dari kesehariannya, terus juga awal jatuh cinta sama sepak bola, sampai cerita ketika harus berjuang ngebawa nama kampus di kompetisi yang sangat bergengsi teman Pro 2. Nah, dua orang ini ya udah hadir di studio podcast RRI Medan. Ini baru aja pulang ngebawa cerita keren dari IMTGT Versity Carnival 2026 di Universitas Negeri Padang. Wow, jauh nih teman Pro 2 ya. Tapi hari ini kita nggak mau cuman bilang, wah keren ya mereka dapat medali ya. Tapi kita bakalan ngebongkar semuanya, latihannya kayak apa, terus juga pertandingannya seseru apa. Pernah down nggak ya? Ada drama di lapangan nggak? Terus sebenarnya chemistry mereka ini memang sedekat itu atau cuman kelihatan kompak pas pakai jersey aja. Oke, langsung aja kita kenalan ya sama mereka. Ini dia Fajar Hijratuwo dan Hafizi. Dan hai.
2: Halo Bang.
0: Oke, luar biasa ya. Gimana kabarnya Wi? Sehat Wi?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Fajar Hijratuwo ini biasa aku panggil apa nih? Enaknya kita panggil apa? Sorry nih.
2: Fajar aja Bang.
0: Fajar ya. Oke, Fajar. Terus juga Hafizi dan biasa dipanggil apa?
2: Hafiz aja Bang.
0: Hafiz. Oke, Hafiz dan juga Fajar ya. Dua anak muda yang berprestasi. Nah, kita boleh kenalan dulu ya. Kalian ini sebutan enaknya ini atlet UKM sepak bola USU ya. Sebelum nanti kenalin ke kita prestasinya ya. Oke, kita mau kenalan dulu Fajar Hijratuwo. Ini kegiatan sehari-hari apa, Jar? Boleh ceritain ke teman Pro 2.
2: Sore Bang Argo, sore juga teman-teman RRI. Kenalin, namaku Fajar Hijratuwo. Aku sekarang mengenyam pendidikan di Universitas Sumatera Utara sebagai mahasiswa di semester akhir. Nah, mungkin kalau hari ini aku jadi atlet, hari-hari biasanya aku jadi mahasiswa biasa aja.
0: Wis, oke. Okay. Jurusan apa, Jar?
2: Jurusannya manajemen sumber daya perairan.
0: Oh, manajemen sumber daya
2: perairan.
0: Perairan. Oke. Okay. Nah, kalau Hafiz Zidan sendiri, Fis, boleh ceritain Fis kegiatan sehari-hari ini ngapain?
3: Ya, Bang. Jadi saya perkenalkan dulu. Nama saya Hafiz Zidan Amin Lum.
1: Lengket.
3: Sebagai enak dan berkuliah.
0: Oke, berarti dua yang berbeda di pertemuan satu sepak bola dua ya. Wah, seru nih, nanti kita bakal tanya kekompakan mereka teman Pro 2. Tapi aku kalau tadi udah kalau di lapangan Jar ya, sebenarnya seperti apa? Apakah pendiam atau justru paling manjar?

0: Ah, enak gitu.
1: Oh, oke.
0: Terus
1: Okay.
0: ya berlanjut berlanjut. Pertama kali di SD itu kelas 6 saya masuk SSB USU, tentu
1: Oke.
0: sama Bang Fajar juga.
1: Okay. Oh.
0: Dan ada kejuaraan pertama saya ingat dengan Danon.
1: Oh, oke.
0: Danon itu bisa dibilang kompetisi bergengsi lah.
1: Okay.
0: Setelah dari situ SMP saya masih bermain sepak bola, dan hingga SMA akhirnya di situ saya memutuskan untuk fokus
1: Oke.
0: bermain sepak
1: Okay.
0: bola. Namun ada rezeki saya di kuliah, jadi saya melanjutkan di kuliah gitu, Bang.
1: Oke, okay, berarti memang memang udah dari keluarga yang punya bakat bola ya,
0: Iya,
1: termasuk
0: Bang.
1: ayah Hafiz ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: Bang.
1: tapi weh, aku penasaran ya buat kalian dua, itu kan pasti dalam sepak bola kan ada 11 tim ya. Ya kan? Nah, ini kita sharing berdua sebelum kita sharing soal prestasi yang baru aja kalian dapat. Ini mungkin aku penasaran soal pertama kali ketemu ya untuk kalian berdua nih, Fajar sama Hafiz ya. Itu cocok atau awalnya malah biasa aja nih, Jar?
0: Kalau aku jumpa Hafiz tuh dulu di, ya betul kayak bilang Hafiz tadi, dari SMP SMA kami udah
1: Ya,
0: kenal, Bang.
1: awal-awalnya gimana?
0: Awalnya tuh kami jumpa di latihan SSB sepak bola di USU, USU Junior namanya. Jadi yang ku tahu Hafiz nih ya sebagai junior, kan aku lebih senior,
1: Ya,
0: dia di kelompok usia yang lebih junior ya. Dia yang paling menonjol tuh untuk bakat di junior dia, di seumuran dia. Jadi
1: iya,
0: kayak
1: oke.
0: kalau misalnya kami sering main di tim senior, kadang dia diajak sekali-sekali untuk latihan gabung.
1: Oh, oke. Nah, kalau kalau kau sendiri, Pis, ketika bergabung ya di dalam tim, siapa yang lebih sering ngajak ngobrol duluan? Ini kan tentunya sama Fajar kan, memang ada tingkatan dia lebih tinggi kan.
0: Tinggi
1: Nah,
0: senior.
1: apakah dia dia lebih sering ngajak ngobrol ketika gabung di dalam tim, Pis?
0: Iya, Bang Fajar. Dia suka mencari-cari topik baru gitu kan,
1: Oh,
0: Bang.
1: oke.
0: Ketika jumpa, ya ada aja gitu.
1: Oke. Itu ada aja, Pak, bahas tim atau gimana?
0: Ya, eksternal juga, Bang. Gak cuma di tim.
1: Wih,
0: Jadi
1: keren.
0: macam-macam lah gitu,
1: Keren,
0: Bang.
1: keren, keren.
0: Bonding, Bang. Bonding.
1: Oh, bonding. Oke. Wow, luar biasa nih teman berdua ya untuk awal kenalan sama mereka berdua ya. Nah, wih, kalian boleh dong ceritain ya, Jar. Mungkin sebelum kita tanya posisi kalian ya di sepak bola, ini soal prestasi yang baru aja kalian dapat ya. Ini prestasi yang gimana? Kau boleh ceritain ke teman berdua dulu di sore hari ini, Jar.
0: Mungkin mulai dari turnamennya, Bang ya.
1: Siap, mulai dari
0: Jadi
1: turnamennya.
0: untuk turnamennya itu, Bang, IMTGT, Indonesia Malaysia Thailand Grow Triangle
1: Oke.
0: Carnival Varsity. Jadi itu tuh kayak kerjasama dari tiga negara, Bang. Mungkin
1: Oh.
0: regional ASEAN, ada Indonesia, Malaysia, Thailand. Mereka berembuk dan menggagas buat untuk perlombaan di mahasiswa mewakili antar kampusnya. Mungkin total kampus yang ikut tuh ada 12, Bang.
1: Oh,
0: Untuk
1: 12 kampus.
0: ya
1: Oke. Seluruh Indo ya?
0: enggak, untuk di Indonesia itu ada Universitas Syiakuala di
1: Oke.
0: Aceh, Universitas Negeri Padang
1: Oke.
0: di Medan tuh ada USU dan
1: Dan
0: juga
1: Unimed.
0: Unimed.
1: Oh, empat
0: Ya,
1: kampus
0: itu
1: perwakilan Indonesia.
0: perwakilan
1: Indonesia. Oke.
0: Indonesia, Bang.
1: Terus?
0: Itu di Malaysia ada UTM, ada USM, ada UUM. Kalau Thailand tuh ada Raja Manggala,
1: Oh,
0: ada
1: wow.
0: Taksin.
1: Ya, besar semua ya. Oke.
0: Jadi kalau misalnya besar, aku rasa cukup besar.
1: Iya, benar.
0: Dan internasional untuk ikutnya tiga negara
1: Yap.
0: dari ASEAN tuh menurutku ya cukup besar lah, Bang.
1: Oke.
0: Nah, itu untuk turnamennya. Kalau untuk cabur kami sendiri tuh, Bang, dia di dalam kategori mini soccer.
1: Oh, oke. Okay. Berarti berapa tim? Eh, sorry, berapa orang yang main?
0: Nah, untuk orang yang satu tim tuh 6 orang.
1: Oh, 6 orang. Oke.
0: Ya, peraturannya kurang lebih sama,
1: Ya,
0: cuman
1: ya.
0: dibagi sistem grup, lalu lolos masuk semifinal dan masuk final.
1: Oke, okay, berarti Zidane ya, Elvis, yang berangkat untuk orang dari Universitas Sumatera Utara untuk pertandingan ini ada berapa orang, Fis?
0: Total keseluruhan itu ada 12, Bang.
1: Oh, 12 orang ya.
0: Untuk
1: Oke. Okay.
0: atlet ya.
1: Ya, untuk atlet.
0: Kalau mewakili mini soccer, cuman kalau dari cabur yang lain itu total kurang lebih
1: 50
0: 50-an.
1: ya, Bang. 50-an.
0: 50-an, Bang.
1: Wow, luar biasa nih teman pro 2 ya, ada 50 orang. Tapi kalian berhasil meraih juara silver ya.
0: Iya,
1: Silver medali ya
0: modal.
1: untuk di mini soccer ini teman pro 2 ya. Nah, aku juga penasaran Jar ya. Ini mungkin soal pengalaman di sana sih ya. Nah, kok boleh dong ceritain nanti dari masing-masing kalian ya pengalaman di sana ketika bertanding dengan bisa dibilang kan orang-orang luar ya kan? Kan ada Malaysia, ada juga Thailand ya kan? Itu gimana? Apakah seru untuk pertandingannya atau mungkin kau dapat dapat warna pengalaman baru ketika ikut pertandingan ini, Jar?
0: Kalau untuk ikut turnamen ini sebenarnya bukan yang pertama kali sih untuk aku bang. Sebelumnya aku udah main di Malaysia ya pas jadi tuan rumah. Cuman kebetulan usul rezekinya belum banyak lah di sana untuk di mini soccer. Cuman yang paling berkesan di aku tuh untuk komunikasi antara pemain lawan bang. Jadi kalau misalnya kita lawan Malaysia atau lawan Thailand ada perbedaan tuh bang. Kalau Malaysia tuh bisa bahasa Melayu dan juga Inggrisnya lumayan. Nah tapi kalau misalnya kawan-kawan kita dari Thailand untuk komunikasi itu cukup rumit bang. Orang tuh pakai bahasa Thai atau bahasa bahasa Thailandnya mereka lah. Nah jadi kalau misalnya kayak protes dan lain-lainnya mereka pakai bahasa mereka dan wasit dan juga kami juga nggak ngerti
1: Gak
0: apa yang
1: paham.
0: mereka
1: Oh, iya.
0: gitu.
1: Apa yang dibilang mereka,
0: Ya,
1: kalian juga nggak paham ya, nggak terlalu paham,
0: ya
1: ya kan?
0: benar.
1: Oh iya, itu satu satu pengalaman baru
0: Itu sih
1: juga
0: bang.
1: sih. Ya, kalau kau bisa gimana, Bis? Sebelum pertandingan ini pertandingan kau yang keberapa?
2: Ini baru perdana bang.
1: Wih, perdana. Wow.
2: Perdana.
1: Nah, gimana nih pengalaman kau, Bis? Ah.
2: Kalau saya pribadi itu bang, yang pertamanya lingkungan baru kan bang, karena juga baru pertama kali ke Padang lihat suasana dan ternyata karena lokasi pertandingannya itu dekat dengan pantai itu panas terik kali bang. Jadi emang mempengaruhi kebugaran kita lah di sana. Dan untuk para pemain juga sedikit kesulitan untuk beradaptasi. Dan ya kalau dari permain lawan, kalau dari lawan itu mereka punya postur yang berbeda bang dari kita. Dan itu juga shock pertama lah bagi aku kan bang, karena biasanya cuman main di kompetisi-kompetisi Indonesia. Ini udah mulai masuk ke tingkat internasional, ASEAN tentunya. Itu emang postur dari Malaysia itu besar-besar. Dan Thailand juga sama seperti itu. Dan itu pengalaman yang baru, yang fresh bagi aku, Bang.
1: Berarti lebih lebih kayak ke postur tubuh mereka, Fis,
2: Postur
1: ya.
2: tubuh mereka.
1: Dan ini baru pengalaman pertama gue, ya.
2: Baru
1: Kalian
2: pengalaman
1: udah
2: pertama.
1: dapat silver medal nih, teman pro 2 untuk teman-teman atlet dari tim Universitas Sumatera Utara, ya. Itu atlet sepak bola, ya. Bisa atlet sepak bola Universitas Sumatera Utara,
2: Bisa,
1: gitu ya.
2: ya.
1: Oke. Nah, sebelum nanti kita break dan teman-teman pro 2 Gunung Sitoli, ada Amni dan juga Nadia. Ya ada Amni dan juga Nadia dari Sibolga, ya, teman pro 2 dan Gunung Sitoli pastinya. Jar, ini boleh Jar ya sebelum kita dengerin lagu ya. Untuk kepilihnya kalian ya di 12 orang tadi, please ya.
2: Iya, 12
1: 12
2: orang.
1: orang untuk ngebawa tim USU di mini soccer dan alhamdulillah mendapat silver medal ya. Awalnya gimana nih? Apakah ada proses seleksinya, ya kan? Terus ketika kalian ngelihat nama kalian keluar, ya itu perasaan gimana? Kok boleh ceritain untuk awal-awal pertama kepilih? Yap.
0: Kalau dari USU
1: Seleksinya.
0: itu bang, mulainya dari unit kegiatan mahasiswanya. Jadi kami itu memang udah rutin latihan. Nah, lalu dikabarin dari kemahasiswaan USU buat persiapkan tim. Dari kami udah mulai seleksi internal. Jadi
1: Itu.
0: kalau misalnya total tuh dari awal 30-an, diumumin tuh di Hamin seminggu sebelum berangkat. Bukan bukan sebenarnya bukan dirahasiain sih, lebih ke namanya udah ada, cuman biar mereka tetap konsisten latihan. Nah, jadi diundur buat pengumumannya itu dari pelatih. Kalau seleksi itu bang, ya seleksi berjalan sih sebenarnya karena memang nama mungkin udah dikantongin sama pelatih. Dia cuma mau nengok ada kegiatan lebih nggak yang diberikan di latihan. Misalnya kayak Fajar nih untuk mendapatkan tempat 12 pemain tadi, aku bisa ngasih lebih nggak di tim. Nah, dari situ juga pelatihnya coba ngoreksi dan mendapat namanya. Nah, jadi kalau misalnya total dari kampus itu ada 16 fakultas bang, jadi hampir tersebar semua lah pemain-pemain tuh dari fakultas. Jadi masing-masing kayak ada yang fakultas yang berbeda gitu di satu tim.
1: Iya. Berarti nggak semuanya satu jurusan kayak kayak kalian berdua ini kan
2: Ya,
1: beda nih,
2: iya bang,
1: ya kan?
2: ya.
1: Beda fakultas dan alhamdulillah bergabung dalam kepilih ya untuk menjadi perwakilan. Wow. Kalau kau Fis gimana Fis? Ini kan kau baru perdana. Nah, begitu nama kau diumumin, ya itu gimana perasaan kau Fis?
2: Ya, sangat senang bang tentunya karena perdana juga bisa mewakilin. Kalau di UKM sepak bola ini pertandingan perdana dan juga itu internasional, itu
1: Ya,
2: suatu
1: benar.
2: pencapaian yang luar biasa menurut aku pribadi bang. Dan ya dari latihan juga aku berusaha untuk selalu maksimalkan dari pelatih-pelatih setiap kegiatan-kegiatan yang pelatih buat, materi-materi selalu aku ikutin dengan baik gitu.
1: Oke, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Untuk awal kenalan dengan mereka teman Pro 2 ya, dan kita udah tahu juga soal prestasi yang baru aja mereka dapat ya. Teman-teman kita yang sangat luar biasa dari atlet UKM sepak bola USU teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut. Sebenarnya posisi mereka itu di mini soccer ya, itu sebagai apa, Fajar sebagai apa, Fis sebagai apa, tapi kita tahan dulu ya. Dan nanti kita juga bakalan nyapa teman-teman Pro 2 yang di Sibolga, Pro 2 Gunistoli, boleh ikutan interaksi bareng sama mereka ya. Jadi siapin Amni dan juga Nadia di sore hari ini, dan juga buat kamu teman Pro 2 yang pengen kasih reaction ya di channel YouTube-nya RRI Medan. Wah, ini pas sekali, boleh ya. Langsung ramein channel YouTube-nya RRI Medan yang lagi dengerin kita di tiga kota untuk tonton keseruan kita di sore hari ini. Kasih aja pertanyaan kamu di sana, drop pertanyaan kamu, ntar bakalan aku bacain teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sore bercerita berjaringan. Kita dengarkan dulu satu lagu ini teman Pro 2.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus.
3: Balik lagi nomor 2 masih di Sore Bercerita Berjaringan ya. Masih bareng sama aku Argun dan juga teman-teman yang ada di Pro2 Sibolga. Itu ada Amni dan juga Nadia yang ada di Pro2 Gunung Sitoli. Nah, kamu juga bisa sama Pro2 untuk gabung sore hari ini lewat channel YouTube-nya RRI Medan untuk tonton keseruan kita ya di channel YouTube RRI Medan @rrinet_medan. Dan kamu bisa langsung ya kasih pertanyaan kamu lewat WhatsApp yang ada di kota kamu, Pro2 Sibolga dan juga Pro2 Gunung Sitoli. Kalau di Pro2 Medan kamu boleh WhatsApp di 0811 615924. Nah, kalau pengen simpelnya tinggal drop aja pertanyaan kamu dari channel YouTube-nya RRI Medan ya. Untuk kasih reaction dan komentar aja teman Pro2 untuk nanya sama dua atlet ya yang masih di studio podcast RRI Medan, itu ada Fajar dan juga Hafiz. Oke, Jar, Fiz ya, kita terusin lagi untuk obrolan kita di sore hari ini sebelum nanti kita interaksi sama Pro2 Sibolga dan juga Pro2 Gunung Sitoli ya. Nah, ini mental juara dan dinamik duo di lapangan. Nah, tadi kalian udah cerita banyak ya soal perkenalan, tapi aku juga pengen tahu nih soal posisi kalian di tim itu sebagai apa ya? Apakah back, sayap kanan ya, atau gimana, itu boleh jelasin ya. Aku mau habis dulu, Bis. Terus sebagai apa, Bis?
4: Striker, Bang.
3: Waduh, serius loh.
4: Iya, dan terdepan dari tim.
3: Baru biasa ya. Tapi by the way, kemarin nyetak berapa?
4: Satu, Bang, pas semifinal.
3: Semifinal. Wah, keren itu Pro 2 ya, striker ternyata. Nah, kalau Wajar?
4: Aku main di wing kanan, Bang.
3: Oh, wing kanan. Wah, berarti posisinya kalau wing kanan itu lebih sering kayak ngoper asis ya?
4: Iya.
3: Wes. Kalau di sepak bola ternama Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
3: Oke. Oke, teman Pro 2 ya, itu ternyata. Nah, kita bakalan cerita soal mental juara dan dynamic duo di lapangan ya. Aku mau ke karena dia yang udah on cam nih ya dari Pro2 Gunung Sitoli sambil menunggu Pro2 Sibolga ada Amni teman Pro2. Nah, aku mau ke Nadia dulu. Nadia, ini boleh Nat ya tanya sama mereka berdua di Sore Bercerita Berjaringan, mental juara dan dynamic duo di lapangan sama dua atlet muda kita di sore hari ini dari UKM Universitas Sumatera Utara untuk sepak bolanya. Boleh, Nara.
5: Terima kasih, Bang Argun. Nah, sebelumnya pasti aku ucapin selamat dulu orang-orang keren di sana, ada Fajar dan juga Hafiz. Selamat buat kalian berdua. Karena memang sampai di tahap ini enggak gampang ya, apalagi bawa nama kampus juga, bawa nama negara juga. Alhamdulillah kalian bawa medali perak itu sangat luar biasa banget dan sangat diapresiasi sekali. Aku pengen tahu dong kalau dari Fajar sama Hafiz sendiri kira-kira kenapa gitu Indonesia harus ikut event ini? Kalau nggak ikut, emang ruginya apa? Kenapa gitu? Aku pengen tahu. Terus setelah balik ke kampus, kira-kira apa gitu apresiasi nyata dari pihak kampus sendiri sama pemerintah buat teman-teman nih? Apakah itu dapat sertifikat atau setelah ini, wah dapat beasiswa nih gitu? Aku pengen tahu dong. Itu aja kayaknya.
4: Ini menjawab Kak, jadi kalau alasan kenapa Indonesia harus ikut atau USU harus ikut, selain ini perlombaan kan Kak, jadi IMT GT Festival ini juga untuk alat untuk berkenalan antar budaya Kak, jadi budaya di antara pertukaran budaya antara negara masing-masing Indonesia, Thailand, dan Malaysia itu saling bertukar budaya, ada ya mungkin bahasa atau lagu dan ada juga pertunjukan seninya. Nah, di situ masing-masing negara memperkenalkan budayanya tuh, Kak. Terus ya untuk menambah jam terbang untuk atlet-atlet yang kebetulan sambil berkuliah nih, Kak. Kayak kami misalnya untuk mahasiswa yang misalnya ada minat di olahraga atau di perlombaan, jadi ada ranahnya nih dikasih atau wadah yang dikasih kampus untuk mengembangkan potensi atau bakat-bakat kami, Kak. Gitu. Jadi adalah salah satu keberuntungan untuk kami yang sudah menjadi mahasiswa dan ada kesenangannya di sepak bola. Masih ada wadahnya nih Kak, bukan untuk yang lain-lain, jadi kayak mengembangkan potensinya aja gitu. Terus untuk dari kampus, kalau kan alhamdulillah nih kami juara nih kan Kak. Kalau dari kampus tuh ada program rekognisi namanya. Jadi bagi mahasiswa yang berprestasi, mereka tuh diberikan kemudahan atau reward. Kalau kami tuh kan kami kemarin seminggu di Padang, mata kuliah itu kan nggak masuk, jadi kayak ada
1: Proses.
4: pergantian SKS, jadi kami bisa dapat A tanpa masuk kelas. Itu dari program kampus, dan juga ada awarding night atau malam penghargaan. Jadi kayak mungkin mahasiswa seusu diundang untuk datang, kami dipanggil sebagai juara ini dan diperkenalkan, dan mungkin dapat reward, mungkin ada uangnya dan
1: Ya,
4: juga
1: Kak.
4: dan bonus-bonus lain, Kak. Itu yang diberikan dari kampus. Mungkin habis mau nambahin.
6: Ya, udah semua sih tadi, Bang. Udah diborong sama Bang Fajar.
5: Mungkin dari Kavis dikit lagi, Bang, Bang Argun. Kan ketemu sama beberapa negara gitu. Nah, apa budaya Indonesia yang diperkenalkan teman-teman buat negara-negara pada saat itu, negara lain pada saat itu, Malaysia, ada Thailand juga, negara dari Indonesia sendiri, apa nih budaya yang teman-teman kenalin ke mereka?
4: Kalau dari kawan-kawan USU menampilkan tuh tarian, Kak. Ada tarian khas Batak ya.
6: Batak ya, Bang.
4: Ya, tarian Batak, dan juga dari teman-teman Padang itu kan mewakili Indonesia, untuk jamuan-jamuan itu khas Indonesia, misalnya kayak masakan Indonesia atau ya kurang lebih sama sebenarnya, cuma nih khas Padangnya mungkin sambalnya beda, Bang, atau ya gitu, Kak, dari Indonesia.
5: Oke, kayaknya itu dulu ya Bang Argun ya.
3: Oke, terima kasih ya buat Nadia sore hari ini dari Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, aku mau ke Pro 2 Sibolga ya, teman Pro 2. Ini ada Amni. Amni, silakan Amni.
7: Terima kasih Bang Argun atas waktu dan kesempatannya. Nah, ini senang banget ya bisa ngobrol bareng atlet ya di sini ya. Ada Hafiz dan ada juga tadi Bang Fajar ya. Selamat ya Bang sebelumnya. Nah, kan Abang kan juga mahasiswa ya, tentu punya tantangan tersendiri nih. Jadi bagaimana sih cara Bang Fajar dan Hafiz ini membagi waktu antara latihan, pertandingan, kuliah, tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa? Apakah ada jadwal khusus ya kayak gitu buat latihannya bisa tetap maksimal tapi juga kuliahnya nggak terbengkalai? Boleh dong dibagi tipsnya buat teman-teman Pro 2 di rumah. Makasih.
6: Ya, kalau saya pribadi, Kak, itu membagi waktunya dengan lebih banyak ke untuk kuliah. Jadi emang kita kan sibuk ini, mungkin dalam satu hari itu bisa ada 6 SKS, bahkan sampai 8 SKS dalam sehari. Jadi untuk kita menyisihkan waktu menjaga kebugaran sebagai atlet ini, itu kalau saya pribadi ada di pagi hari, Kak. Jadi selesai sholat subuh, saya meluangkan waktu untuk menjaga kebugaran seperti mungkin jogging, terus ada latihan skipping dan juga agility ladder dan sebagainya. Dan itu terus berlangsung hingga hari pertandingan. Dan di hari pertandingan itu, ya saya hanya tinggal menunggu apa yang telah saya latih, gitu aja, Kak. Kalau dari Bang Fajar gimana?
4: Ya, menyempatkan waktu untuk latihan sama belajarnya memang sulit sih, Bang.
3: Yep.
4: Untungnya kalau misalnya di kami di UKM itu memang jam UKM-nya dipilih itu agak jauh atau agak berjarak tuh, Kak, sama mata kuliah sama latihannya. Cuman kalau memang ada mungkin kelas ganti atau kelas tambahan, itu paling izin terlambat untuk ikut ke latihan. Misalnya ya ada kelas di jam 4, 5, sampai 4.15 untuk mulai latihan tuh jam 4. Mungkin ngabari coach atau manajer tim atau kemahasiswaannya lah kalau, "Bang, izin ya terlambat, aku ada jam mata kuliah." Yang pasti karena kami mahasiswa dan bermain bola, nggak mau salah satu itu tabrakan dan nggak mau sama-sama rusak, kan, nggak. Jadi kami milihnya, ya milihnya dua-dua, pilih kuliah dan juga milih olahraga gitu, Kak.
7: Oke, makasih ya Bang Fajar, Bang Hafiz tipsnya nih. Aku boleh tahu nggak siapa sih pemain bola favorit dari Bang Fajar sama Bang Hafiz sendiri?
4: Kalau aku sendiri nih, Kak, pemain sepak bola ku yang paling aku suka ya GOAT lah, Bang. Of the time, Lionel Messi gitu.
3: Nggak Ronaldo, Bang?
4: Itu siapa tuh?
3: Ya, kalau gue, Fizz.
6: Pas Bang Ronaldo.
3: Wah, ternyata mereka berseberangan ya.
7: Berseberangan ya Bang Argun ya. Kalau klub bolanya, Bang?
4: Kalau aku ya pasti Barcelona, Pak.
3: Di malam main tuh ya.
4: Malam lawan Feyenoord.
6: Kalau aku rivalnya, Kak.
4: Real Madrid. Perlawanan terus kita bisa nggak kompak gitu ini.
7: Mungkin itu aja Bang Argun dari si Bolga.
3: Oke, luar biasa ya dari teman-teman Pro 2 si Bolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli sore hari ini, ya kan? Nah, aku juga mau nyambung lagi ya, Jar, Fis, soal obrolan kita di sore hari ini. Dan buat kamu yang lagi nyaksiin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, kamu masih boleh untuk kasih reaction dan drop pertanyaan kamu di komentar ya, atau WhatsApp di kota kamu masing-masing ada di Sibolga dan juga di Gunung Sitoli. Nah, mental juara dan dynamic duo di lapangan ya. Kalau soal prestasi tadi udah cerita ya, silver medalis, runner-up cabang olahraga mini soccer ya, 25 IMT GT Varsity Carnival 2026 Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang Jar, Fis, aku mungkin lebih pengen tahu ini soal strategi sih ya, tapi masing-masing dari kalian ini aku pengen tanya beda pertanyaan lah ya. Aku mungkin lebih mau ke Fajar dulu ya. Jar, ini mungkin soal mental juara sih sesuai dengan topik kita, yang menurut kau, Jar, ya, dari pertandingan yang kau ikutin, termasuk pertandingan baru kalian menangi ya silver medal ini, apa yang paling menentukan ketika pertandingan berlangsung? Apakah skill, fisik kalian, strategi, atau justru mental, Jar?
4: Kalau aku sekarang sadari kan, Bang, untuk memberikan perbedaan di permainan, yang pertama kali itu mental, Bang, ya, kepercayaan diri. Kalaupun kita punya skill bagus, kita punya fisik yang kuat, tapi kalau kita nggak punya mental sama percayaan diri, menurutku hasilnya nol, Bang. Nah, jadi yang paling beda dan mungkin hasil tahun ini yang kami dapat itu ya, masing-masing tim, masing-masing pemain tuh punya kepercayaan diri yang baik, Bang. Itu sih yang aku nengok perbedaan di perlombaan-perlombaanku sebelumnya.
3: Oh, oke. Okay. Nah, ada nggak sih, Jar, yang baru-baru ini di titik pertandingan ya? Ada nggak satu titik di pertandingan ketika kau itu ngerasa, wah, ini berat sekali, tapi akhirnya tim kalian itu berhasil melewatinya? Ada nggak?
4: Oh, kalau pertandingan yang kayak gitu, persis kami rasain pas penentuan untuk lolos grup atau nggak, Bang.
3: Oh,
4: lawan Thailand, tuh.
6: Taksin University. Okay.
4: Nah, kami itu unggul 1-0 di awal kan, Bang.
3: Yep.
4: Walaupun keseluruhan permainan itu dikuasain sama Taksin, pemain Thailand. Untungnya di babak pertama aku kebetulan bisa nyetak gol. Untuk nunggukan sampai menit akhir, Bang, itu kami bisa full bertahan dan fokus. Nggak, aku jujur sama Afi sama yang lain tuh habis marahin aku, Bang, karena aku tuh bisa hilang fokus sama kecapean karena kayak dibilang habis tadi cuaca di sana memang panas sekali, memang. Jadi bisa hampir buyar, tapi karena kawan-kawan makin nyemangatin dan makin mengingatkan dengan cara yang pas menurutku. Jadi ya kami tuh harus full bertahan dan orang tuh nyerang-nyerang terus-terusan nyerang. Jadi ya itulah sih permainan paling ekstrim menurutku. Ya alhamdulillahnya kami bisa lolos dan masuk ke semifinal.
3: Wah, luar biasa ya. Ternyata mental ya, Jar, ini satu hal yang baru juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dan yang lagi nontonin kita ya di channel YouTube RRI Medan, RRI Medan. Ternyata mental itu menjadi kondisi utama, Jar, ya. Bahkan dalam pertandingan sepak bola ya, mental itu sangat menjadi pondasi yang paling awal sih untuk dibangun ya teman Pro 2. Karena udah kita dengarkan case-nya tadi dari teman-teman atlet UKM Universitas Sumatera Utara ya kan, yang udah bercerita soal pertandingan mereka, pengalaman mereka baru-baru ini ya, dan alhamdulillah mereka dapat silver medal nih teman Pro 2. Nah, oke, okay. Kalau tadi ke Fajar, aku mungkin ke Hafiz. Ini mungkin aku lebih ke apa ya, soal medali perak sih, Fis, ya. Ketika akhirnya dipastikan ya akan mendapatkan silver medal, perasaan kalian itu gimana, Fis, ya? Apakah lebih banyak rasa bangga atau justru ada rasa yang gini nih, harusnya kita tuh bisa dapat lebih? Nah, itu gimana, Fis? Ya kan, karena kan jujur striker tuh kan kadang punya perasaan yang, aku nih dengan dapat segini kayaknya kurang sih, kayaknya kita bisa dapat yang ini, weh, gitu. Itu gimana, Fis?
6: Ya pasti, Bang, karena katanya juara ya pasti senang. Tapi masih kurang puas dengan apa yang didapatkan, karena lawan final kami ini itu runner up di fase grupnya. Jadi yang pertama orang juara grupnya itu ada Roots ya, Bang, Raja Manggala University. Itu mereka berhasil mengalahkan Unsia. Sementara kami ketika berhadapan di final, kami babak belur dibuat mereka. Itu emang karena faktor udah terlalu apa ya, Bang,
4: Jadwal pertandingan
6: jadwal juga pertandingan
4: ngapet kali bang.
6: Oh,
4: satu hari itu bisa 2 sampai 3 match.
3: Wow, satu hari itu bisa 2 sampai 3. Wah, ini berarti benar-benar memakan tenaga sendiri ya.
6: Iya, iya. Jadi kami memang benar udah all in lah pas lawan Raja Manggala University di semifinal itu emang udah mati-matian habis-habisan bang. Sama seperti strategi dari pelatih juga bertahan. Ketika kami udah berhasil unggul, itu kami terus bertahan. Itu kan transisi dari menyerang ke bertahan itu kan sangat lelah.
3: Yep.
6: Jadi emang itu habis-habis di sana. Dan ketika kami menang lawan Raja Manggala University itu ada perasaan gitu, ada harapan gitu.
3: Okay.
6: Pasti kita bisa menang nih di final. Karena lawan kita ini udah kalah sama yang kita lawan di semifinal gitu kan. Okay. Sementara kita juga berhasil memenangkannya. Dan yang ternyata ya faktanya ternyata kami babak belur di final. Jadi ada rasa kurang kepuasan lah gitu. Yeah. Emang harusnya ini bisa. Dan ada telat menyadari lah kesalahan dari tim itu bang. Karena strategi dari Raja Manggala University ini ketika lawan Unsia itu mereka pressingnya di atas.
3: Oh, okay.
6: Sementara kami itu template dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dari fase grup lalu masuk ke semifinal kami terus bertahan.
3: Oke.
6: Itulah bang. Kalau dari saya.
3: Luar biasa nih sama Pro 2 ya. Untuk mereka berdua ya, mungkin satu-satu pertanyaan terakhir sih ya dari teman-teman yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli untuk sore bercerita hari ini ya. Amni, aku mau ke Amni dulu dari Pro 2 Sibolga ya. Silakan Amni untuk satu pertanyaannya di akhir babak. Wih, akhir babak ya. Di akhir season ini ya di sore bercerita berjaringan Amni. Silakan.
7: Oke Bang Argon, aku mau nanya nih buat Bang Fajar sama Bang Hafiz nih ya tadi ya. Apa sih kesannya pas mengikuti pertandingan di luar negeri tadi itu? Atau yang kayak, ah akhirnya kami dapat loh gitu loh di pertandingan ini gitu.
4: Kalau dari UKM sendiri memang panggung final ini memang ditunggu-tunggu Bang. Jadi kami tuh belum pernah masuk ke final lagi setelah 10 tahun lebih bang.
3: Oh berarti ini baru pernah ya, kembali ya.
4: Jadi aku pun bingung juga kenapa kampus ini masih mau ngirim tim sepak bola atau tim mini soccer ini buat bertanding di turnamen ini bang. Karena tahun-tahun sebelumnya belum ada yang dapat, gagal terus, gagal terus, gagal terus. Cuman sampai kadang dari USU itu pas kami menang ngomong kayak kami sebenarnya nggak nyangka kalian bisa dapat lagi katanya. Karena itu tadi penantian lama, memang karena persiapan kali ini menurutku lumayan matang. Ya karena persiapan dan fokus dari tiap pemain itu ada di tim, jadi ya senang kali lah kak untuk pertandingan tahun ini. Ditambah ya tahun ini dapat rezeki di silver medal, tapi ya yang pasti senang lah kak karena ya penantian yang lama lah ini. Ya,
3: oke, berarti di UKM kami. Memang bisa dibilang soal penantian ya. Dan alhamdulillahnya setelah 10 tahun cuy mereka comeback nih ya di tahun 2026 ya. Jar ya, wow luar biasa. Nah makasih Amni ya dari Pro 2 Sibolga. Nah terakhir satu pertanyaan dari Pro 2 Gunung Sitoli, Nadia.
5: Oke.
4: Okay.
5: Singkat aja nih Fajar sama Hafiz, menurut kalian berdua mental juara itu yang asli itu kayak gimana sih?
3: Oke, okay, masing-masing boleh. Hafiz, silakan Hafiz.
6: Jadi mental juara menurut saya itu emang ketika pertandingan kita harus tahu posisi kita itu sebagai apa, sebagai pemain tentunya. Dan kita juga punya pelatih. Dan kita harus mengikuti segala instruksi yang diberikan pelatih. Jangan sampai kita itu membantah. Walaupun kita itu sebagai pemain udah pernah bermain di luar negeri ataupun apa. Jadi kita memang benar-benar harus mengikuti instruksi dari pelatih. Karena pelatih yang melihat dari secara seluruh pertandingan itu bagaimana pertandingan berjalan, dan kita memang harus mengikuti pelatih dan jangan mau kalah dengan capek, karena capek itu emang benar-benar membuat kita kehilangan kesadaran tentunya kan. Jadi menjaga itu emang benar-benar sulit dan kita harus mempertahankan untuk menjadi juara.
3: Oke, nah kalau Bajar gimana mental juara?
4: Kalau aku bang dari sendiri sama aku tekankan sama tim, kebetulan aku kapten tim kan. Jadi karena perjalanan jauh dan membawa nama USU dan negara. Jadi aku selalu tekankan kalau ya kita datang ke Padang ini bukan cuma untuk main-main, bukan cuma jadi tim hiburan. Jadi ku minta tanamkan pikiran kalau kita datang sini ya memang untuk habis-habisan, ambil tempat terbaik lah yang bisa kita dapat. Kalau misalnya mental juara tuang, menurutku ya ngasih semua yang kita punya untuk tim. Mau dia capek kayak bilang habis tadi, mau lelah, mau ada masalah di luar lapangan, menurutku ya kalau misalnya udah masuk ke lapangan ya udah main full, main jor-joran, jangan sampai ditahan. Mungkin ah nantilah babak kedua baru jago, atau nantilah di semifinal baru goceknya bagus. Ya menurutku tiap pertandingan itu ya final. Jadi ya, itu dia. Harus ditekankan dari awal sih Kak, kalau aku sendiri gitu.
3: Wah, oke, okay. Luar biasa ya. Terima kasih Nadia yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli. Ya, mungkin satu pesan weh dari kalian berdua ya untuk di sore bercerita, karena tadi udah full untuk kalian bercerita di sore hari ini terkait dengan prestasi, pengalaman kalian berdua ya kan, dan tentunya sukses buat tim UKM Sepak Bola Universitas Sumatera Utara ya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir buat kalian berdua ya. Jadi buat teman berdua yang mungkin sekarang sedang ngejar prestasi di bidang olahraga, seni, akademik, atau bidang apapun ya, satu pesan apa yang ingin Fajar dan Hafiz titipkan untuk mereka yang lagi nontonin kita dan dengerin kita. Aku mungkin mau ke Fajar dulu. Boleh, Jar.
4: Kalau aku sendiri mau ngasih tahu kalau misalnya ya jangan pernah berhenti sama hobi, sama kegemaran kita itu, karena kita gak pernah tahu yang kita jalankan atau bakat kita ini bisa membawa kita sampai mana. Karena kami jujur sendiri yang mahasiswa ini gak pernah percaya kalau misalnya kami punya dikasih tempat untuk bertanding di ajang internasional dan dapat reward yaitu silver medal. Jadi untuk kawan-kawan jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut untuk menggeluti minatnya itu sendiri, karena kalau misalnya kita ahli di bidangnya ya skill pay the bills ya Pak. Jadi pasti dapat tempat terbaik lah kalau misalnya kita serius di bidang itu.
3: Luar biasa ya. Kapten ya, Fajar teman Pro 2 yang udah kasih satu pesan buat kalian semua. Sekarang giliran Kofis, boleh Fis.
6: Ya, kalau saya juga sama seperti Bang Fajar, karena memang benar, kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi seperti apa, walaupun kita menggeluti sebagai pemain bola dan juga sebagai mahasiswa. Itu seperti saya masuk kuliah ini, nggak tahu sebenarnya karena nggak ada kemampuan akademik dan hanya bermodalkan bisa bermain sepak bola pada awalnya, dan akhirnya hal tersebutlah yang membawa saya bisa berkuliah di USU. Dan kita nggak tahu rezeki itu dari mana, dan ya pastinya terus lakukan yang terbaik apa yang kita punya. Itu aja Bang dari saya.
3: Wow, luar biasa ya sore bercerita hari ini. Bukan selalu tetap menang ya teman Pro 2, bukan tentang tetap mau berjuang, tapi tentang tetap mau berjuang ketika keadaan gak sesuai sama harapan. Luar biasa nih ya dari obrolan sore bercerita berjaringan hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang ada di Pro 2 Sibolga ya, terus juga di Pro 2 Gunung Sitoli, terima kasih banyak yang udah dengerin kita juga di 3 kota sore ini. Terima kasih ya teman Pro 2 yang udah nontonin kita juga dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, terima kasih banyak ya. Dan juga buat Hafiz sama Fajar ya, sekali lagi selamat atas pencapaian dan medali silvernya ya. Semoga ini bukan menjadi akhir perjalanan, tapi bisa dibilang teman berdua ini justru menjadi awal untuk prestasi-prestasi yang jauh lebih besar ya. Pastinya untuk ngebawa nama Indonesia ya, ngebawa nama Sumatera Utara, dan ngebawa nama Kota Medan ini makin terus berjaya, terkhusus ngebawa nama kampus mereka, Universitas Sumatera Utara. Oke, sampai sini dulu ya untuk sore bercerita berjaringan. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa setiap Rabu ya teman Pro 2 sore berjaringan, Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Sitoli, dan juga Pro 2 Sibolga akan terus hadir buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Argun pamit ya, terima kasih buat semuanya udah nontonin dan dengerin kita di 3 kota. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah.

0: janganlah kita kalah sama orang-orang, ya kan?
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Preview.
1: Aduh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
0: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
0: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
0: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
0: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,8 FM... Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih udah menemani Amni dari pukul 12 tadi siang ya sampai sore hari ini. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Semoga sampai rumah dengan selamat. Nah, teman Pro 2, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng Wulan di sini, teman Pro 2 semua. Kamu balik lagi di teras Pro 2 di pukul 6 sore ini sampai dengan pukul 7 malam nanti ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, seperti biasa kalau di teras Pro 2 kita bakal ngebahas all about culture ya, budaya. Nah kalau misalnya budaya, apalagi ini Wulan tahu nih hari ini hari olahraga nasional ya, tanggal 9 September 2026 ini ya, setiap tanggal 9 September 2026 atau setiap tanggal 9 September itu diperingati sebagai hari olahraga nasional. Jadi kita bakal ngebahas seputar olahraga-olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya nih pencak silat. Siapa sih yang gak tahu tentang pencak silat? Ya gak teman Pro 2? Nah hari ini kita ngobrolinnya Indonesia banget ya olahraganya ya, yang olahraga yang memang asli asalnya dari warisan budaya Nusantara. Jadi kalau dengar pencak silat teman Pro 2 mungkin yang kebayang itu jurus ya kan, tendangan, pertandingan, atau ala-ala pesilat-pesilat ya Indonesia. Nah padahal sebenarnya pencak silat ini punya cerita yang jauh lebih luas ya, gak sekedar pertarungannya aja ya. Jadi pencak silat ini ada seninya, ada olahraganya, ada mengenai bela diri, pertahanan dirinya, sampai ke nilai-nilai mental dan juga spiritual tentunya. Makanya pencak silat ini punya tempat spesial ya, terutama di kebudayaan Indonesia. Apalagi pencak silat ini udah berkembang dengan beragam gaya di berbagai daerah. Jadi setiap daerah itu punya gerakan, punya istilah, punya musik dan tradisi yang beda-beda teman Pro 2. Nah keberagaman ini nih yang membuat pencak silat ini makin menarik loh. Karena di dalam satu tradisi kita bisa nemuin banyak banget wajah budaya Indonesia. Dan teman Pro 2 perlu tahu satu fakta penting nih. Di tahun 2019 tradisi pencak silat ini resmi masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Jadi pencak silat ini gak cuma olahraga yang kita lihat di gelanggang aja. Pencak silat ini udah diakui internasional dan ada identitas budaya bangsa kita yang ikut bergerak di setiap langkahnya. Nah nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai pencak silat ini. Dari mulai tradisi sampai menjadi olahraga yang sudah diakui internasional. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bagus. Hmm, begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
0: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
2: Nomor 5, silakan masuk.
0: Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bu.
0: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
2: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
0: Baik, terima kasih.
4: The next step.
0: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
2: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, pencak silat punya perjalanan yang panjang. Tradisi ini berkembang dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Ada daerah yang mengenalnya sebagai pencak, ada juga masyarakat yang lebih akrab menggunakan istilah silat atau sile. Nah, perbedaan istilah ini menunjukkan betapa kayanya perkembangan pencak silat. Setiap daerah memberikan warna berdasarkan budaya dan tradisinya masing-masing nih, teman Pro 2. Kemudian pencak silat berkembang jadi olahraga yang semakin terorganisasi. Salah satu tonggak pentingnya adalah berdirinya IPSI pada 18 Mei 1948. Jadi IPSI ini merupakan singkatan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia, yaitu organisasi yang berperan penting dalam perkembangan pencak silat secara nasional. Nah, pencak silat kemudian berkembang ke tingkat internasional di mana Indonesia bersama beberapa negara serumpun turut membentuk organisasi persilat. Nah, dari sini kita bisa lihat satu hal menarik ya, teman Pro 2. Tradisi lokal ternyata bisa berkembang menjadi olahraga dengan jangkauan internasional. Jadi jangan pernah menganggap budaya tradisional itu ketinggalan zaman, teman Pro 2. Karena pencak silat bisa membuktikan tradisi kita ternyata bisa terus berkembang mengikuti zaman. Nah, teman Pro 2, untuk kamu-kamu nih, punya pengalaman gak bela diri atau olahraga apa yang pernah kamu pelajari? Boleh langsung aja WhatsApp di 081-656-3033.
1: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
2: Makanya sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
1: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
2: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
1: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
2: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
1: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
2: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
1: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Oke, Taman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih deep lagi ya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari ya sebagai anak muda dari pencak silat sendiri? Yang pertama tentunya disiplin ya, Taman Pro 2. Di mana seorang pesilat itu butuh latihan rutin untuk menguasai kemampuan dan juga tekniknya. Yang kedua adalah sportivitas. Menang bukan alasan untuk merendahkan lawan. Begitu juga saat mengalami kekalahan ya, Taman Pro 2. Dan ketiga, pengendalian diri. Kemampuan bela diri seharusnya membuat seseorang itu semakin bijaksana dalam bertindak. Karena jago bela diri bukan berarti bebas menggunakan kekerasan loh. Justru kemampuan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Dan pencak silat mengajarkan penghormatan terhadap pelatih dan sesama pesilat juga ya, Taman Pro 2. Jadi nilai persaudaraan itu jadi bagian penting dalam kehidupan perguruan. Nah kalau dipikir-pikir, nilai tersebut ini kaitannya erat banget ya sama kehidupan anak muda sekarang. Kita butuh disiplin, mental kuat, sportivitas, dan juga kemampuan untuk mengendalikan diri tentunya. Jadi pencaksilat itu gak cuma melatih tubuh kita aja, tapi juga bisa menjadi ruang untuk membuka karakter. Nah nanti kita lanjut lagi nih di bagian terakhir kita, di part terakhir kita mengenai pencaksilat. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Balik lagi di 9.8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang pertanyaannya ini adalah, siapa nih yang akan meneruskan pencaksilat? Jawabannya tentu gak cuman para pelatih dan pesilat profesional aja, karena generasi muda juga punya peran besar untuk menjaga keberlangsungannya nih teman Pro 2. Caranya bisa dimulai dengan cara mengenal dan juga menghargai budaya sendiri teman Pro 2. Nah kalau ada perguruan pencaksilat di sekitar kamu, jangan ragu deh untuk kenalan ya. Kita juga bisa memperkenalkan pencaksilat melalui konten-konten positif di media sosial. Gak sekedar buat video jurus atau pertandingan aja, jadi kita bisa menceritakan sejarah dan filosofi yang ada di baliknya nih. Dengan begitu pencaksilat ini gak hanya dikenal sebagai olahraga tradisional loh teman Pro 2, tapi juga dipahami sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Karena budaya itu akan terus hidup kalau generasi mudanya gitu mau mempelajari ya. Budaya ini makin kuat kalau generasi mudanya mau memperkenalkannya. So teman Pro 2, ayo bangga sama pencaksilat. Keren di gelanggang, kuat budayanya, dan tentunya sangat untuk generasi sekarang. Jadi sangat berkaitan sama generasi sekarang. Nah teman Pro 2, tradisi itu harus kita lestarikan, dan di Hari Olahraga Nasional pencaksilat ini adalah suatu bentuk olahraga tradisional yang sudah berhasil mendunia. Jadi kalau karena kita melestarikan pencaksilat, itu bukan cuma menjaga gerakannya, kita juga harus mampu menjaga cerita, nilai, dan identitas Indonesia. Nah ulang pamit dulu dari Teras Pro 2 sebentar, tetap aktif dan jangan lupa cintai budaya Indonesia. Sebentar lagi kita bakal gabung di Pro 2 untuk Pro 2 Jakarta ya, relay dari Pro 2 Jakarta untuk musik live check. Dan bintang tamu hari ini ada yang spesial dari Alika Safira.

0: 3 kali, kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Produa seluruh Indonesia, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Produa. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Produa, tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Produa seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Produa, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Produa, tetap stay tune di seluruh Produa FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya
0: jatuh cinta. Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini. Bener. Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Gitu. Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K.
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu

0: Betul. Ini aku yang ketiga kali.
1: Ini ketiga ya?
0: Iya, ketiga
1: kali. Oke, berarti masih ada empat lagi sama.
0: Tenang ya, jangan bosan
1: makanya. Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman perdua seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
0: Oke, pastinya.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang. Mm-mm. Tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
0: Nah.
1: Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini,
0: oh,
1: arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Ya memilih untuk kayak, udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Kayak ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya, udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu.
1: Benar.
0: Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu namanya.
1: Benar.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tau-tau enggak deh udah deh gue cuma sebenarnya kayaknya alibi aja dia punya yang lain. Gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah, gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an itu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Yeah. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut
0: kebawa
1: juga.
0: Iya
1: kan?
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut.
0: Okay.
1: Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Iya, jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit,
1: bener.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, bener.
0: Nah, gitu. itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa aduh, ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah, ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh, satu EP. 3-4
1: bulan.
0: Oke, dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, Aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit, gitu ya. Jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga,
0: galau gitu mampus,
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Mm-mm, bener.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih tiba-tiba lo hilang gitu aja, gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang, gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Kalaunya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih... Wah kak galau parah ya, ini sih parah. Sudah itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya itu juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: yeah,
0: gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu. Tapi baik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer. Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya. Betul. Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong. Bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana, Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at @mdjiko.
0: MDjiko. Oke, okay, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia
0: ya. Okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kalan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Jangan bosan-bosan. Teman-teman Perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Perdua FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Perdua. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syakara pamit.
0: And bye-bye teman Perdua.

Masih di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, waktunya info Pro 2 pukul 8 malam. Film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang, di mana film tersebut disutradarai oleh Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis oleh Anna Nogueira, dilansir dari Variety Jumat 4 September 2026. Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Jadi ceritanya mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan juga kejam. Jadi dalam kisah tersebut Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Routier dan keduanya memburu Crime of the Yellow Hill setelah ia membunuh ayah Routier. Perjalanan tersebout membawa Supergirl dan Ray dalam misi yang menggabungkan unsur balas dendam dan keadilan. Kara kemudian harus bekerja sama dengan seorang pendamping yang tidak disangka-sangka untuk menghadapi ancaman tersebut. Karakter Supergirl diperankan oleh Millie Alcock, di mana aktris tersebut sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai putri Ray Rainnya Targa yang ada di serial HBO House of the Dragon. Nah, Alcock sendiri juga membintangi serial terbatas Netflix Sirens yang dirilis pada tahun 2025 dan dalam Supergirl ia membawa karakter tersebut dengan pendekatan bergaya punk rock. Jadi film Supergirl sebelumnya dirilis di bioskop pada 26 Juni dan setahun setelahnya Superman, film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan juga Peter Safran. Nah, Safran mengakui bahwa film tersebut tidak memenuhi ekspektasi mereka di box office. Namun ia menegaskan Supergirl hanya merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang DC Studio. Nah, selain menghadapi tantangan komersial, film tersebut juga memperoleh respon kurang positif dari penonton dan juga kritikus. Nah, Supergirl mendapat predikat Rotten dari Rotten Tomatoes dan memperoleh nilai B- dalam jajak pendapat CinemaScore. Nah, teman Pro 2 gimana? Apakah menurut kamu sama enggak ini bahwa Supergirl dari HBO ini dapat nilai B-? Atau kamu punya pendapat lain? Nah, teman Pro 2 itu dia tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ayah, besok aku masih bisa sekolah kan ya?
3: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan

edit foto bernuansa tahun 1980-an atau tahun 80-an lah ya, yang viral banget sekarang teman Pro2. Jadi foto-foto kamu yang masa sekarang nih disulap jadi potret retro ya, dengan rambutnya yang ikal gitu. Kalau cewek biasanya ikal ya. Terus pakaian, aksesorisnya, serta suasana khas era 80-an. Dan menariknya nih, pengguna ChatGPT ini nggak perlu nyusun prompt panjang untuk ngikutin tren foto retro ini. Jadi ternyata ChatGPT itu menyediakan opsi 80s flashback di menu gambar yang bisa langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto kamu. Jadi melalui fitur itu tuh, pengguna cukup mengambil foto baru atau memilih gambar yang sebelumnya tersimpan di galeri ponselnya. Dan AI kemudian mengolah gambarnya jadi potret yang nuansanya 80-an teman Pro2. Dan ini tetap ya jadiin wajah penggunanya sebagai referensi utama hasil akhirnya. Dan hasil editannya itu bisa nampilin gaya rambut kayak yang 80-an banget ya, bervolume, terus pakai anting yang besar, baju-baju retro, warna foto lawas gitulah pokoknya ya. Dan tentu aja beragam elemen itu teman Pro2 itu membuat foto kamu kelihatan kayak foto lama. Jadi kayak betul-betul 80-an banget lah, tapi tetap nampilin karakter wajah kamu yang alami. Nah, teman Pro2 ini salah satu tren yang lagi hits atau viral banget ya. Ini banyak banget Wulan temuin di medsos, teman-teman Pro2 semua, teman-teman semua itu lagi ngedit fotonya ala-ala 80s. Nah, kalau kamu gimana? Ada nggak nih yang udah ngedit-ngedit ala-ala 80s? Ini beragam banget ya inovasi dari AI ini ya untuk menarik penggunanya, istilah gitu, kayak kita semua untuk aktif menggunakan AI sendiri. Nah, tapi yang penting harus digunakan secara bijak ya teman Pro2. Jangan digunakan secara negatif, itu aja sih. Oke teman Pro2, jangan kemana-mana, masih banyak info-informasi seru lainnya. Tetap dijaga malam bareng Wulan di Pro2 Rasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
5: Teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng Wulan. Teman Pro 2, untuk kamu para penggemar Godzilla nih, trailer Godzilla Minus Zero sudah dirilis dan ada pemain-pemain baru. Jadi Toho and the G-Kids itu merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran. Dikutip dari rr.co.id, teman Pro 2, film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Nah, melansir dari Variety Rabu 9 September 2026 lalu, ya, trailer terbaru mengkonfirmasi bahwa Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan. Jadi trailer tersebut memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Nagasawa Masami bergabung sebagai Makoto Aoyama, seorang prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respon Bencana, dan Kuni Murajun akan memerankan Dr. Ogata, sementara Mae Harako berperan sebagai Akira Hagiwara, asisten Profesor Murakami yang diperankan oleh Tanaka Min. Nah, Idamu Tosuke nih juga kembali memerankan Akio Itagaki, kepala bagian Toyo Balon yang membantu upaya pemusnahan Godzilla dalam film sebelumnya. Ada juga Mitsuhashi Kenji, Okuno Eita, dan juga Inowakika yang turut bergabung nih, teman Pro 2, sebagai pemeran baru bersama jajaran aktor lainnya yang telah diumumkan. Nah, teman Pro 2, Godzilla Minus Zero mengambil latar tahun 1949, 2 tahun setelah peristiwa dalam Godzilla Minus One. Dan ceritanya mengikuti keluarga Shikishima ketika mereka menghadapi bencana baru yang kembali mengancam Jepang. Nah, menurut sinopsisnya sendiri nih, teman Pro 2, Jepang ini sudah menghabiskan 2 tahun untuk membangun kembali negara mereka setelah kehancuran yang digambarkan dalam Godzilla Minus One. Jadi ketika Jepang mulai menemukan kembali kedamaian yang rapuh nih, ancaman baru muncul lagi dan kembali mengacaukan keadaan. Teman Pro 2, film ini melakukan pemutaran perdana dunia sebagai pilihan Spotlight Gala dalam Festival Film New York ke-64 pada 26 September. Dan film tersebut kemudian akan dirilis di bioskop Jepang di tanggal 3 November sebagai film utama dalam Gala Tokyo International Film Festival. Nah, kita nantikan aja ya, kapan kira-kira Godzilla Minus Zero ini akan ada di bioskop Indonesia. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru lainnya. Dan untuk kamu yang mau ngobrol-ngobrol seru nih bareng Wulan di sini, boleh aja langsung WhatsApp di 0811 656 3033.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Júlio FM.
1: Masih di Jaga Malam bareng Wulan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini untuk penggemar film ya. Kayaknya seru kita ngobrolin proyek film terbaru nih. Adaptasi dari Descendant of the Sun tapi versinya Indonesia. Yang udah resmi dikenalin di publik kemarin ya, 5 September 2026 lewat unggahan adegan di medsos. Jadi film ini mengadaptasi drama Korea populer bertajuk sama ya, yang dibintangi oleh Son Joong Ki sama Song Hye Kyo. Namun nih, untuk versi Indonesia dibintangi sama Reza Rahardian dan juga Dian Sastrowardoyo. Dan Descendant of the Sun versi Indonesia ini akan diarahkan oleh Hanung Bramantyo dengan naskah yang ditulis bersama Haki Ahmad. Jadi Haki sebelumnya dikenal sebagai penulis Cinta Tak Pernah Tepat Waktu di tahun 2024 dan juga ada Remember When di 2014. Namun nih, semenjak rumor Descendant of the Sun versi Indonesia muncul nih di kemarin gosipnya dimulai 2024, teman Pro 2, sampai akhirnya nih perilisannya di publik September 2026, ada berbagai pertanyaan soal proyek ini. Yaitu misalnya, apakah ini sebenarnya remake atau enggak ya? Jadi sebenarnya Hanung Bramantyo ini menolak menyebut Descendant of the Sun versi Indonesia sebagai sebuah garapan ulang atau remake. Nah, hal ini karena nggak mungkin melakukan remake sebuah serial 16 episode yang ditulis Kim Eun Suk dan juga Kim Won Suk ke film berdurasi hanya sekitar 2 jam. Jadi mungkin lebih tepatnya ya, kalau versi drama Koreanya ini menempatkan kisah cinta dua tokoh yang terlibat konflik di negara lain. Nah, kalau filmnya nih, film Descendant of the Sun versi Indonesia itu mempertemukan karakter-karakter utama di sebuah daerah yang mengalami konflik dan punya persoalan dengan Indonesia. Jadi lebih ke ini mungkin ya, melokalisasi lah dua kisah cinta beda ideologi yang akhirnya terdampar di sebuah daerah yang dilanda kerusuhan atau perpecahan gitu, teman Pro 2. Nah, tapi kenapa sih harus drakor Descendant of the Sun nih yang dibuat kembali sebagai film di Indonesia? Jadi kalau misalnya Descendant of the Sun versi Indonesia ini, teman Pro 2, itu oleh-oleh sebenarnya didapat sama Hanung Bramantyo nih waktu berkunjung ke Korea Selatan di November 2022 dengan tujuan mempelajari industri film di sana. Nah, seperti apa sih lanjutannya ya, cerita-cerita kita ini mengenai kenapa drakornya yang dibuat versi Indonesia itu adalah drakor Descendant of the Sun. Nah, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 obrolannya. Dan kalau kamu mau gabung ikut ngobrol bareng Wulan, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 656 3033.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: itu sih. Dan lagi, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya. Bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih dijaga malam bareng Wulan dan teman Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi nih ngomongin fakta-faktanya Descendant of the Sun versi Indonesia. Jadi kenapa sih harus drakor Descendant of the Sun nih yang dibuat versi Indonesianya? Nah, jadi tadi kan kita udah ngomong ya bahwa Hanung Bramantyo itu berkunjung ke Korea Selatan di November 2022 dengan tujuan mempelajari film di sana. Dan dia dapat oleh-oleh nih, yaitu pertemuannya dengan studio di Korea yang malah berujung tawaran nih untuk membuat serial populer ke versi Indonesia. Nah ini lanjut akhirnya di ke November 2023 dan akhirnya resmi di 2024. Jadi kayaknya nih September 2026 lah dimana Hanung akhirnya menyebut bahwa Descendant of the Sun itu adalah pilihannya dari sejumlah intellectual property yang ditawarkan kepadanya berkaitan sama kerjasama sejumlah studio Korea Selatan itu. Jadi alasan Hanung sendiri memilih Descendant of the Sun ini adalah karena melihat konfliknya menarik nih antara dunia medis dan militer yang punya keyakinan berbeda. Jadi Hanung menilai bahwa dokter itu punya prinsip menyelamatkan nyawa, sementara militer dituntut menjaga keselamatan negara. Nah, kenapa terpilih gitu ya kan Descendant of the Sun-nya? Sebenarnya Descendant of the Sun ini teman Pro 2 itu tayang di tahun 2016 ya, udah lama banget kan, diproduksinya sama KBS, Next Entertainment World, dan Barunson Incorporation. Jadi kalau misalnya Descendant of the Sun versi Indonesia sendiri ini digarap gabungan studio dari Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Jadi proyek ini melibatkan Dapur Film, RFA, Newco Global Entertainment, Dwi Warna Sentosa atau Tobali Film, dan juga Piring Langit dari Indonesia. Nah kemudian dari Korea Selatan sendiri ada Next Entertainment World atau New dan juga Barunson CNC selaku pemilik IP Descendant of the Sun. Selain itu ada DBay Film Factory SDN BHD yang berbasis di Malaysia teman kedua. Dan kenapa Dian Sastro Wardoyo dan Reza Rahardian terpilih nih memerankan karakternya Song Hye Kyo dan juga Song Joong Ki. Jadi Hanung ini menegaskan bahwa dalam menggarap Descendant of the Sun versi Indonesia ini, ia butuh aktor-aktor yang punya kualitas terbaik. Dan Hanung juga memastikan bahwa memanggil banyak nama tapi hanya sedikit banget yang menjawab. Di antaranya adalah Dian Sastro, Reza Rahardian, dan juga Eva Celia. Jadi bahkan menurut Hanung nih, di acara Ideas Fest 2026, Dian Sastro Wardoyo sendiri yang meminta terlibat dalam proyek tersebut waktu keduanya bertemu di Jogja Netpack Asia Film Festival. Nah Dian sendiri kemudian dipilihlah untuk memerankan Dr. Cahaya Diandra alias Kang Moyeon kalau versi Song Hye Kyo-nya ya di versi drakor. Nah Hanung nih butuh nih aktor yang bisa mewujudkan gambarannya sosok Kapten Baskara alias Kapten Yusijin atau Song Joong Ki. Jadi bagi Hanung nih, Reza Hardian punya segudang pengalaman akting menjawab kebutuhan itu. Apalagi kata Hanung nih, pemeran Kapten Baskara sendiri itu perlu menyampaikan pesan kebangsaan dan Indonesia dengan fasih. Nah, kapan sih sebenarnya nanti Descendant of the Sun Indonesia ini bakal tayang? Jadi film Descendant of the Sun Indonesia ini lagi memasuki fase pasca produksi dan akan tayang di 2027 di bioskop Indonesia. Tapi nih, film ini bukan hanya tayang di Indonesia loh, melainkan juga di pasar internasional termasuk Korea Selatan sendiri. Karena Baron Son ENA ini akan menangani penjualan film itu di pasar nasional. Ada juga Konten Panda, anak perusahaan New, akan menangani distribusi film di Korea Selatan sendiri. Ini gak sabar banget ya, karena kemarin udah kelihatan banget ya behind the scene-nya antara Dr. Kang Muyeon dengan Kapten Yoo Si-jin, atau antara Dian Sastro Wadoyo dengan Kapten Baskara ya, teman produan Reza Hardian. Mula juga gak sabar nih, karena rata-rata ya, kalau menurut pendapat Ulan sih ya, ada beberapa film yang remake ya, dari film Korea, ada yang bagus, ada yang gagal gitu. Semoga ya Descendant of the Sun ini sesuai ekspektasi ya, gak teman produan. Nah teman produk, apa nih film remake Korea Selatan yang dibuat versi Indonesianya yang menurut kamu cukup bagus dan bisa recommended lah untuk kita tonton? Boleh langsung aja WhatsApp di 0811 656 3033.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kamu tahu enggak, ternyata nih ada satu profesi yang boleh atau bisa ya mencantumkan gelarnya di tiket pesawat. Nah, apa itu ya? Jadi dari sekian

Ada manifest penerbangan, pramugari dan pramugara ini bisa langsung cepat mengidentifikasi dan meminta bantuan profesional dari penumpang yang berlatar belakang dokter tanpa harus mengumumkan situasi darurat yang berpotensi memicu kepanikan di dalam kabin. Jadi 82 hal ini tujuannya untuk memudahkan sebenarnya awak kabin ya, waktu memerlukan bantuan medis dalam keadaan darurat di pesawat. Jadi secara umum sebenarnya sistem tiket penerbangan ini mengelompokkan penumpang ke dalam beberapa kategori gelar standar berdasarkan jenis kelamin juga rentang usia. Jadi kayak pria dewasa dicantumkan sebagai Mister, yang kalau sudah menikah sebagai Mrs, kalau yang perempuan, dan kalau belum menikah sebagai Miss. Jadi anak-anak sendiri, anak laki-laki di bawah umur 12 tahun biasanya ditulis sebagai Miss Master. Jadi kalau gelar seperti gelar kehormatan dalam bahasa Inggris ya, untuk laki-laki atau pemuda. Nah, untuk bayi, penumpang di bawah usia 3 tahun dikategorikan sebagai infant. Nah, meskipun demikian nih teman-teman, Pro 2, mekanisme pengisian formulir data diri ini bisa bervariasi ya, tergantung sama sistem maskapai penerbangannya. Jadi beberapa maskapai menyediakan format 2 hingga 3 kolom nama. Jadi ada first name, middle name, last name. Sementara kalau platform pemesanan online yang menyertakan pilihan gelar khusus seperti dokter atau reverend dalam kolom title-nya. Jadi untuk calon penumpang yang berprofesi sebagai dokter nih teman Pro 2, harus menyerta bukan harus sih, setidaknya harus menyertakan lah ya gelar medis waktu memesan tiket pesawat, yang jadi langkah krusial nih yang tentunya sangat direkomendasikan untuk mendukung keselamatan penerbangan bersama. Nah, ini penting banget ya untuk kondisi-kondisi darurat yang kita nggak tahu ya, kalau di penerbangan ya, terutama pada saat penerbangan panjang ya, apabila ada tiba-tiba pasti ada penumpang lain yang mengalami gangguan kesehatan atau apa, jadi tidak perlu ribet mengumumkan apakah ada dokter gitu kayak di film-film ya kan. Ternyata pramugara-pramugari itu lebih mudah menyortirnya dari nama-nama penumpang. Oke, teman Pro 2. Nah, apa nih fakta-fakta menarik lainnya yang kira-kira kamu mau share-share bareng Ulan di malam ini ya, di hari Rabu 9 September 2026. Boleh langsung WhatsApp di 0811 056 3033.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Produa FM. Terbaik kamu. Produa FM.
5: Masih di Semangat 8 Produa Rere Sibolga, teman terbaik kamu. Teman Produa, tidurnya yang gak nyenyak nih, itu masalah yang cukup umum ya untuk kita semua ya. Tapi ada nih beberapa cara tidur nyenyak yang bisa kamu coba lakuin nih supaya kualitas tidur kamu jadi lebih baik. Jadi gak hanya ningkatin kualitas tidur sebenarnya nih teman Produa. Tidur nyenyak yang baik itu bagus juga untuk kesehatan fisik dan juga mental. Nah, beberapa penelitian ini ngungkapin bahwa kurang tidur atau tidur yang gak nyenyak nih teman Produa bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi dan kemampuan kerja seseorang. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya bila dibiarkan tanpa penanganan, sebenarnya kurang tidur itu bisa meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung, kemudian obesitas, diabetes, dan juga kanker. Karena itu diperlukan cara agar tidur nyenyak kamu nih berkualitas. Nah, sebenarnya banyak ya penyebab sulit tidur. Ada yang stres, ada karena faktor usia, efek zat kimia kayak kamu misalnya konsumsi minuman beralkohol atau berkafein gitu, atau kebiasaan merokok, itu bisa membuat kualitas tidur kamu terganggu. Kemudian irama tidur atau ritme sirkadian kamu. Penyebabnya juga kondisi medis tertentu, misalnya kayak asam lambung, asma, nyeri kronis sampai ke depresi. Jadi sebenarnya ada beberapa cara tidur nyenyak nih supaya kamu, tips lah ya, supaya kamu bisa tidur nyenyak. Yang pertama, kamu harus batasin waktu tidur siang kamu. Jadi tidur siang itu sebenarnya bagus untuk badan, tapi jangan tidur siang terlalu lama. Itu bisa jadi penyebab nanti tidur malam kamu jadi sulit nih. Nah, disaranin sebenarnya batasin aja waktu tidur siang itu gak lebih dari 20 menit teman Produa. Kemudian jangan berolahraga berat sebelum tidur. Lalu hindari makan makanan berat ya menjelang waktu tidur. Jangan mengkonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Dan hindari menggunakan perangkat elektronik sebelum tidur, karena itu bisa bikin overthinking ya, atau doom scrolling, dan bikin kamu gak tidur nyenyak teman Produa. Jadi itu bisa kamu coba ya teman Produa di malam ini. Misalnya kalau misalnya kamu kesulitan tidur, bisa kamu coba untuk tidak melakukan hal-hal tadi ya, kayak misalnya jangan olahraga berat kamu, kemudian jangan makan yang berat sebelum tidur, jangan mengkonsumsi kopi, dan juga agak dijauhkanlah perangkat-perangkat elektronik ya teman Produa. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Wulan akan nemenin kamu dengan lagu-lagu untuk mengantarkan istirahat kamu ya, sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Jadi stay tune di Pro 2 RRS, semoga teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: can't find myself.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM,
1: Pro 2.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Program 2 untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Siaran Program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Wulan dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun sahabat dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali melaksanakan siaran program dua pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Sahabat kreatif, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, salam berjumpa kembali teman terbaik Pro 2. Apa kabar untuk pagi hari ini? Senang sekali kembali kami hadir mengisi ruang dengar kamu, dan saya yang bertugas Joni Sihombing bakal temenin kamu sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan kita di Sepada dan juga Santai Siang. Dan pagi ini kami menyapa kamu untuk kamu yang udah bangun dari tidur atau juga mungkin ada hal yang dilaksanakan bagian shift kerja, atau juga kamu yang sudah bangun dikarenakan harus melaksanakan ibadah sholat subuh, maka selamat melaksanakan ibadah. Dan pagi ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar kamu serangkaian hiburan, dan nanti juga kami sampaikan dan ke ruang dengar kamu kami hadirkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hadirnya Inspirasi Kolbu. Dan baik, selamat pagi, selamat menantikan, tetap siap bersama kita Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak. Dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayah, besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, kita masih temenin kamu. Saat ini pukul 5.18 waktu Indonesia Barat. Kita masih hadir mengisi ruang dengar kamu dengan rangkaian hiburan, menyemangati suasana pagi ini. Dan berbagai informasi di kota Sibolga sejak subuh tadi hingga saat ini masih diguyur hujan untuk beberapa titik, meski di lapangan Semare-Mare terlihat hujannya sudah mulai reda, namun menimbulkan efek basah pada jalanan. Maka untuk kamu yang pagi-pagi berkendara, mungkin ada tujuan khusus, tetap waspada, tetap hati-hati. Mungkin jalannya sepi, tapi jalannya semakin licin. Selamat pagi.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah SWT sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya, Allah akan mengajak kita untuk memiliki 4 karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Quranul Karim, surat Qaf, ayat 31-35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal ayat 31, Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya, pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab. Seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki 2 kekuatan. Kekuatan untuk mencari, at-talab. Yang kedua, kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati 2 sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib wa jaa bi qalbi muni. Kita masuki sifat yang ketiga. Man khasyir rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia.
Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu, engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
4: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
3: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
4: Serius? Asli itu rupanya?
3: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
4: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
3: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
4: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah keluar negeri pun udah nyampe.
3: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
4: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
3: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti terima kasih.
6: Ya, ayah kok punya brankas besar?
7: Supaya uangnya aman.
6: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
8: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu, untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Iyah ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Pendengar teman terbaik Pro 2, kita kembali berbagi informasi bahwa di kota Sibolga pagi ini pukul 6.13 waktu Indonesia Barat, hujan yang sebut tadi mengguyur. Terlihat untuk pagi ini sudah reda dan aktivitas masyarakat sudah kembali terlihat yang berolahraga dan lain sebagainya. Dan pendengar, satu kebanggaan tersendiri untuk kita dan satu rasa syukur yang luar biasa ketika kita bangun dari tidur masih dapat melihat mentari pagi, menghirup udara pagi yang segar. Sebab tidak sedikit orang di antara kita yang terpaksa harus berdiam diri di kamar dikarenakan kondisi kesehatan yang sedang terpuruk. Oleh karenanya, jaga kesehatan, banyak olahraga khususnya untuk teman terbaik Pro 2. Selagi masih muda, maka manfaatkan kesempatan ini untuk membentuk tubuh yang sehat agar mendapatkan masa depan yang lebih baik.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Tapi kalau premium katanya, yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal, cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah, janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sini lah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apalah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik Pro 2, kita masih temani kamu di pagi ini dan tetap kita sampaikan bahwa banyak melakukan hal positif adalah langkah yang paling bijak untuk menciptakan suasana hari yang lebih baik. Dan salah satunya adalah dengan mengucapkan say hello. Mengucapkan say hello ini biasanya sangat mempengaruhi mood kita pada pagi hari. Say hello pada pagi hari ataupun mengucapkan selamat pagi pada pagi hari kepada orang-orang di sekitar kita biasanya akan memberi dampak yang luar biasa terhadap lingkungan kerja kalau di dunia kerja. Begitu juga kalau di rumah, dengan kita banyak membiasakan mengucapkan hai, selamat pagi, dan ini akan memberi dampak yang baik pada situasi ataupun kondisi di rumah, mulai dari komunikasi yang lebih segar, suasana pagi yang lebih indah sebab ada senyum di antara kita yang ada di rumah. Ini menjadi langkah yang paling baik untuk mengawali hari yang lebih baik pula di rumah dan di tempat kerja, bahkan dimanapun kamu berada. Teman terbaik Pro 2, lakukan aktivitas di pagi ini sebaik mungkin dan utamakan memberi kebahagiaan kepada diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
3: Sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
4: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
3: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
4: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
3: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
4: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
3: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
4: Seriusan, masa bisa gini nih, serius?
3: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
5: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
7: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
1: teman terbaik